dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kembali kita berkumpul di rumah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang boleh kita alami sepanjang hari-hari pekan yang lalu. Seraya kita memohon berkat Tuhan, mohon rahmat Tuhan untuk memasuki pekan yang baru. Teristimewa lewat bacaan Injil yang menginspirasi kita hari ini, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang. Tuhan menginginkan agar kita sungguh-sungguh dapat menjadi keluar dari diri kita, keluar dari zona nyaman kita, karena kita semua dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya imam, biarawan, biarawati, tetapi kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi sarana berkat Tuhan. Karena itu panggilan Tuhan jelas bagi kita, agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Agar perayaan ini berkenan di hadirat Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita tunduk kepala di hadirat Tuhan, mengakui kepadanya bahwa kita ini orang berdosa. Kita nyatakan tobat kita dengan mengucapkan bersama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan.

Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.

bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidin. Tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gurun itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahkan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan terhadap orang Israel, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Demikianlah

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah berbenggah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

kembali peristiwa ketika melihat orang banyak mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu

Pastor Paul dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini sudah lama menjadi orang Katolik, orang Kristen. Tapi baiklah pada hari ini kesempatan kita mencoba untuk merefleksikan kembali sebenarnya apa dasar, apa alasan, apa motivasi dari tugas misi gereja. Artinya juga tugas misi kita semua masing-masing. Apakah tugas itu artinya kristenisasi? Menjadikan semakin banyak orang menjadi orang Kristen. Saya rasa itu bukan menjadi alasan. Meskipun Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Ia mengatakan kepada para rasulnya, pergilah, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi jika kita menyimak bacaan hari ini, maka kita menemukan sebenarnya alasan yang paling mendasar bagi tugas perutusan kita sebagai orang Kristen dan tugas perutusan gereja adalah belas kasih. Dan Injil hari ini memperlihatkan ada begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, dan ketika memandang mereka, hati Tuhan tergerak oleh belas kasih. Belas kasih dalam arti ini bukan hanya sekedar simpati. Saya bersimpati kepada mereka yang capek sudah datang ikut-ikut. Tetapi lebih daripada itu adalah empati. Sampai hati ini serasa seperti tercabik, seperti terkoyak. Tuhan Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang mengikutinya. Derita yang mereka alami, persoalan yang mereka rasakan, kebingungan yang muncul dalam kehidupan mereka, dan persoalan-persoalan hidup yang mereka alami. Itulah sebabnya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya bagi kita semua, kita harus punya ya, selalu menengok ke dalam diri kita dan selalu merasa bahwa hati kita harus tergerak oleh belas kasihan. Jangan hati kita menjadi hati yang membatu, sehingga ketika melihat kesulitan, kita tidak merasakan apa-apa. Ketika melihat orang ada dalam kesulitan hidup, dan kita merasakan bahwa itu bukan urusan saya. Urusan saya banyak, dan saya hanya peduli dengan diri saya sendiri. Padahal kan tidak begitu. Akhir-akhir ini kita banyak mengalami masalah, entah itu politik, entah itu ekonomi, entah itu efisiensi dan macam-macam yang mungkin merembet sampai kepada orang-orang tertentu, sehingga mereka misalnya secara ekonomi tetapi juga pusing bagaimana bisa melanjutkan hidup, bagaimana anak-anak nanti kuliah. Dan itu mungkin ada di sekitar kita. Dan apakah hati kita turut merasakan derita yang dialami? Atau muncul dalam benak kita, ah itu bukan persoalan saya. Sekali lagi, dasar titik dari tugas pewartaan dan perutusan kita adalah sama seperti Tuhan Yesus. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Yesus berkata dalam bacaan Injil hari ini ketika melihat semua itu, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itulah, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia memberikan pekerja-pekerja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam segala kemahakuasaannya, atau Allah dalam segala kemahakuasaannya, bisa dapat melakukan semuanya sendiri. Membuat sehingga dunia ini semakin teratur, mengontrol akal budi setiap orang, sehingga segalanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan tidak bergerak dengan cara seperti itu. Tuhan membiarkan kehendak bebas ada dalam diri setiap kita. Tetapi Tuhan juga mengundang kita untuk turut berpartisipasi dalam karyanya. Ingat, karya Tuhan banyak. Orang yang datang kepadanya banyak. Yesus di sini tidak mengkategorikan berdasarkan sara, suku, agama, dan ras. Tetapi semua orang. Dan Yesus merasakan kegetiran hati mereka. Dan Yesus mengundang kita. Mungkin lewat bacaan ini terpikir oleh kita, karena langsung Yesus menambahkan di situ ada 12 rasul yang kemudian Ia utus sebagai rasul. Jadi bacaan ini sebenarnya tertuju untuk para imam. Atau kalau diperluas sedikit kepada biarawan, biarawati. Sebenarnya tidak.
Ketika Tuhan mengatakan berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja, kata pekerja di sini ini beda dengan rasul. Pekerja adalah orang yang memiliki kerelaan untuk bisa berpartisipasi dalam tugas. Karena itu sebenarnya sabda ini dimaksudkan kepada semua saja, semua orang yang memiliki kerelaan untuk turut berpartisipasi di ladang Tuhan. Secara istimewa memang ada 12 orang yang kemudian menjadi rasul. Rasul itu memang berbeda juga dengan

pada tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Jadi, alasan kita berpartisipasi dalam karya Tuhan karena Tuhan menggerakkan kita, Tuhan menggerakkan sanubari kita, Tuhan juga menggerakkan kita untuk turut berpartisipasi. Apakah hati kita terbuka untuk berpartisipasi dalam karya Tuhan? Apakah hati kita senantiasa terdorong untuk berpartisipasi dalam karya Tuhan? Itu satu. Tetapi yang kedua, ini menarik. Jadi Tuhan tidak mengatakan kata berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya dia mengirimkan pekerja, supaya pekerja ini bekerja di ladang, supaya pada akhirnya ladang ini punya hasil banyak. Tetapi di dalam bacaan ini dikatakan bahwa tuayan banyak. Jadi memang tuayan sudah banyak. Pertanyaannya siapa yang kerja di tuayan ini? Nah, di sini kita akan menemukan peran serta Tuhan yang telah bekerja mendahului. Bukan gereja yang mendatangkan Tuhan, bukan kita yang mendatangkan Tuhan, tetapi Tuhan sudah bekerja dan meminta partisipasi kita. Tuhan telah bekerja dalam hati setiap ibu yang mau berkorban untuk anak-anak dan suami. Tuhan bekerja dalam kesedihan suami yang harus banting tulang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Tuhan bekerja dalam setiap orang yang berusaha untuk mencari makna hidup. Tuhan bekerja dalam setiap kita yang punya kerelaan hati untuk berbagi dengan orang lain. Dan Tuhan telah bekerja lewat macam-macam cara. Itulah sebabnya tuayan banyak. Hanya orang yang mau berpartisipasi itu yang masih kurang. Karena itu kita perlu berdoa. Dan sebagai orang Katolik, jangan kita berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab gereja, ini adalah tanggung jawab uskup, ini adalah tanggung jawab pastor, ini tanggung jawab suster, frater. Tetapi sebenarnya panggilan untuk kita semua, kita adalah pekerja-pekerja. Tinggal apakah kita mau membuka hati kita untuk terbuka bagi pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, dunia ini diliputi dengan berbagai macam persoalan. Mungkin kita juga mengalami persoalan dalam hidup. Tetapi bahwa perlu ada orang-orang yang terlibat untuk membuat sehingga dunia ini terasa lebih baik karena orang tidak jalan sendiri. Bayangkan ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup, lalu itu kita tanggung sendiri. Tidak banyak orang bisa menanggung persoalan hidup. Biasanya akhir dari persoalan yang ditanggung sendiri adalah bunuh diri. Beberapa waktu lalu di KI didengar bahwa ada orang yang anak muda yang kemudian mengakhiri hidupnya. Tapi di Pokar Rumah 3 itu juga banyak. JMP itu juga menjadi tempat di mana sekarang orang banyak mengakhiri hidupnya. Pertanyaannya, kenapa mereka mengakhiri hidup? Mungkin di satu pihak kita mencela mereka, kebodohan. Mereka tidak bisa menghargai hidup dan macam-macam. Tetapi sebenarnya kan pertanyaan lebih daripada itu, apa sih yang dipikirnya, apa sih yang ditanggungnya sehingga akhirnya dia mengakhiri hidup? Ternyata ada orang yang tidak mempunyai sarana untuk menyalurkan derita mereka. Mungkin tidak ada orang yang mau dengar persoalan hidup mereka. Akhirnya mereka menampung persoalan itu dalam diri mereka sendiri, dalam hati mereka sendiri, dan akhirnya mereka tidak punya banyak alternatif dalam kehidupan, dan pilihan mereka hanya satu, yakni mengakhiri kehidupan mereka. Marilah kita menjadi sarana. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam, menjadi berkat, menjadi terang, supaya orang bisa melihat yang baik dalam diri kita dan memuliakan Allah di surga. Maka bacaan Injil hari ini sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam. Pertama adalah belas kasih, dan kedua adalah partisipasi kita keluar dari zona nyaman kita untuk menjadi garam, berkat, dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan adalah dasar dari semuanya. Tuhan yang menggerakkan itu. Karena itu marilah kita senantiasa membuka hati kita supaya hati kita terbuka, tercerahkan, dan lewat itu kita dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kehidupan yang lebih baik

Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman percaya kita dengan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,

0: saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita makin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu.

bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas. Ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus.

bagi kaum remaja. Ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu.

bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat.

sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di tengah-tengah langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa bersama saudara-saudari kita yang mengajukan permohonan khusus. Pertama, dari Ibu Sas Matakena mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Juga dari Kristiana Putri bersyukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Juga permohonan dari keluarga Yewo Kanubun bersyukur atas rahmat yang diterima. Juga mohon keselamatan jiwa bagi kaum keluarga Wokanubun, Naraha, Dumatubun yang telah meninggal, terutama Ibu Yulia Naraha. Juga permohonan dari keluarga Kora, mohon keselamatan jiwa bagi Ibu Yulia Francisca Tamaela, juga bagi kaum keluarga yang telah meninggal dunia. Dan permohonan dari Ibu Fin Betaubun Sutela, bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat perlindungan Tuhan bagi keluarga. Juga mohon doa untuk anak Windy Betaubun, bersyukur atas segala keberhasilan yang selama ini diperoleh dalam mengikuti tes SNBT. Semoga Tuhan juga memberkati proses selanjutnya. Dan mohon istirahat kekal bagi Bapak Ferry Betaubun serta keluarga besar Betaubun Sutela yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan serta seluruh umat Allah yang hidup. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.

dengarkanlah dengan rela dua-dua umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui dia engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri. Atas

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasihmu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasihmu sampai kami kau perkenankan menikmati perjamuan abadi bersamamu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan informasi paroki.
1: Mohon perhatian atas informasi paroki. Minggu 14 Juni 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 6.00 WIB. Kamis 18 Juni, ibadah kepada Hati Kudus pada pukul 18.30 WIB. Di depan halaman pastoran, penanggung jawab liturgi lingkungan rohani 3 dan lingkungan rohani 4. Jumat 19 Juni, misa harian pada pukul 18.30 WIB, Kor WKRI Cabang Katedral. Minggu 21 Juni 2026, Minggu Biasa ke-12, misa pertama pada pukul 7.00 WIB, Dewan yang bertugas, Rukun Santa Maria Benteng Daud dan Rukun Santo Markus, Kor Rukun Santa Helena dan Rukun Santo Christoforus, Organis Saudara Rohan. Misa kedua pada pukul 9.00 WIB, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 4, Kor Lingkungan Rohani 3 Monsignor Andreason, Organis Saudari Anggun. Misa ketiga pukul 18.30 WIB, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 3, Kor Fox dan OMK Paroki, Organis Saudara Tommy. 2. Kolekte misa pekan lalu, Minggu 7 Juni 2026. Kolekte paroki, misa pertama, kedua, dan ketiga, misa Hari Raya Hati Kudus Yesus, total Rp8.330.000. Kolekte pembangunan, misa pertama, kedua, dan ketiga, total Rp9.730.000. Kolekte sumbangan, misa pertama dan kedua, total Rp5.519.000. Kolekte sumbangan untuk Pulau Buru, misa pertama dan kedua, total Rp4.121.000. Total derma pekan lalu Rp27.700.000. Terima kasih kepada rukun-rukun yang sudah 100% mengumpulkan kewajiban APP. Bagi rukun-rukun yang sampai saat ini belum mengembalikan amplop APP, agar segera menyerahkan ke bendahara paroki. Kewajiban yang belum dilaksanakan sebagai berikut. Rukun Hati Kudus, sisa 256 amplop. Rukun Santa Teresa, sisa 184 amplop. Rukun Santo Matius, sisa 131 amplop. Rukun Santa Cecilia, sisa 33 amplop. Rukun Santa Helena, sisa 8 amplop. Rukun Santo Mikael, sisa 20 amplop. Rukun Santo Christoforus, sisa 13 amplop. Rukun Santo Yosef, sisa 3 amplop. Dan Rukun Santa Maria Benteng Daud, sisa 2 amplop. 4. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore di lokasi Kapel Santo Yosef, Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat lingkungan rohani 2. Untuk itu mohon partisipasi umat lingkungan 2 dalam kerja bakti tersebut. 5. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 20 Juni 2026 adalah Rukun Santo Lukas dan Rukun Santo Christophorus. Mohon kerjasama dan partisipasi untuk melaksanakan tugas yang dimaksud. 6. Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026 sampai 2027. Pendaftaran dibuka jalur mandiri 3 pada tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2026. Tempat pendaftaran Kampus IAKN Ambon, Jalan Dolok Halong Atas, Ambon. Untuk informasi lebih lanjut, boleh dilihat pada papan informasi di samping gereja. 7. Tersedia di halaman gereja minyak kayu putih asli dari Pulau Burung. Bagi umat yang berminat, silakan mendapatkannya dengan harga Rp100.000 per botol. Setiap pembelian juga sekaligus membantu saudara-saudari kita dalam kegiatan pentabisan imam baru dan dedikasi gereja Hati Kudus di Stasi Batlale, Pulau Burung. Terima kasih kami ucapkan kepada selebran utama dalam misa ini, Pastor Igor Revo, yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi ini. Juga kepada Pastor Paul Kalkoi yang telah mendampingi. Terima kasih kepada semua petugas liturgi, DPP, Bisdinar, Lektor, Pemazmur, Kor, Organis, dan semua yang terlibat dalam misa ini. Terima kasih juga kepada Radio Republik Indonesia Stasiun Ambon yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi di pagi ini. Demikian informasi paroki, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Salve.
0: Mari kita akhiri perayaan Ekaristi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, baru saja sama-sama kita ikuti siaran langsung ibadah misa pagi bertempat di Gereja Katedral Santo Francisco Xaverius Ambon. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pastor Paroki menambah semangat dan kekuatan Anda umat Katolik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, khususnya pendengar umat Kristiani. Selamat hari Minggu untuk Anda semuanya. Semoga ada sukacita untuk kita di hari ini. Dan pendengar, kami akhiri lagu-lagu rohani untuk Anda di siang ini ya pendengar, karena kita sudah ada di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekalian saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat menikmati berbagai acara yang masih terus kami hadirkan untuk Anda di siang ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menyetujui program pengembangan komoditas dan hilirisasi kelapa di 4 kabupaten di Provinsi Maluku. Program ini disepakati dalam pertemuan bilateral antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta. Program hilirisasi kelapa ini rencananya akan dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Program ini dirancang sebagai instrumen utama pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah kepulauan tersebut. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan, kelapa dipilih karena merupakan komoditas unggulan yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi harian masyarakat Maluku. Melalui sentuhan industri hilirisasi, diharapkan masyarakat tidak lagi menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai jual tinggi.
0: Sekian Cek Fakta.

0: 105,1 FM Pro 1, Kendal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabar Anda di hari Minggu ini? Semoga yang lagi rebahan tetap semangat, yang lagi di jalan tetap hati-hati, dan yang lagi masak ikan kuah kuning, jangan lupa sisakan buat tetangga ya. Akhir pekan memang paling pas ya buat isi energi, entah itu kumpul keluarga, nongkrong di tepi pantai, keliling kota, atau sekadar menikmati angin siang sambil ditemani lagu favorit. Nah, pendengar saya Nurga Marpati akan bersama Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami akan menemani waktu santai Anda semua dengan informasi menarik, cerita ringan, dan tentu musik yang bikin suasana makin hidup ya. Jadi volume radionya jangan dikecilin, karena siang ini kami siap bikin akhir pekan Anda tuh jadi lebih berwarna. Tetap di sini karena Maluku siang ini kami hadir menemani siang penuh cerita dan penuh rasa.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

105,1 FM Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Dan kita sudah beranjak ya ke menit 23 nih dari pukul 11. Waduh. Semoga aja makan siangnya sudah siap begitu ya. Jangan sampai yang kenyang itu cuma notifikasi promo. Tapi dompet tetap puasa gitu. Siang ini pendengar kita tuh saya punya informasi untuk Anda yang mana kita akan ngobrol soal anggaran desa begitu dan transmigrasi yang lagi ramai dibahas di mana, hayo ada yang tahu? Yang lagi ramai dibahas di DPR RI gitu ya. Katanya sih pendengar setiap rupiah APBN itu harus benar-benar bekerja untuk masyarakat desa dan juga kawasan transmigrasi. Nah, fokusnya tuh mulai dari peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, sampai penguatan ekonomi daerah gitu ya. Bahkan DPR juga mendorong nih agar anggaran itu lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat, kebutuhan nyata masyarakat begitu. Nah, pembahasan ini menjadi bagian dari penyusunan rencana anggaran tahun 2027. Nah, Anda yang saat ini lagi dengerin saran kami, Anda bisa berbagi cerita, berbagi informasi ya, mengenai apa yang kita bahas di siang ini begitu. Nah, kalau bicara Maluku, warga pasti punya harapan sederhana gitu ya. Jalan yang mulus, bukan cuman pas mau ada kunjungan pejabat. Realita gak sih? Jadi jembatan yang kokoh juga bukan cuma di brosur begitu ya. Dan sinyal internet yang stabil bukan cuma di dekat menara. Karena kalau kita lihat kondisi di Maluku ya masih ada tuh jalan-jalan rusak yang belum diperbaiki. Bahkan memang ada jalan yang belum sama sekali disentuh begitu ya. Akhirnya membuat akses masyarakat ke tempat-tempat publik itu agak susah gitu. Jadi kalau anggaran benar-benar turun ke masyarakat, ya semoga yang turun itu bukan cuma spanduk proyeknya ya, tapi juga hasilnya. Untuk Anda yang saat ini lagi bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, Anda juga bisa menanggapi hal ini di line telepon kami 3834921 atau juga di live chat RRI Digital dan tentunya di layanan WhatsApp kami. Nomor WhatsApp kami itu 0813-5624-5886. Coba kasih komentar Anda begitu ya di media sosial. Saat ini saya juga live TikTok loh. Di akun Pro 1 RRI Ambon. Anda bisa kasih komentar di media sosial atau WhatsApp kami ya. Jadi menurut Anda semua, pembangunan yang paling mendesak begitu di lingkungan sekitar Anda sekarang itu apa? Jalan? Air bersih? Pelabuhan? Sekolah? Atau malah jaringan internet yang bikin video 30 detik itu muter dulu 5 menit begitu ya? Oke, silakan bergabung dengan kami. Pendengar saya tentunya masih tunggu Anda ya. Dan silakan bergabung bersama kami juga di TikTok Pro 1 RRI Ambon dan juga WhatsApp kami 0813-5624-5886. Mari kita sharing informasi begitu ya. Siapa tahu para pejabat kita saat ini juga lagi dengar Pro 1 RRI Ambon.

0: kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan, jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pada hari itu satu lagu dari Tulus, Monokrom. Kalau dengerin lagunya Tulus, apa sih yang ada di benak Anda? Jangan-jangan keingat mantan. Waduh. Oke, pendengar, masih bersama saya Durga Marpati di Maluku siang ini begitu ya. Buat Anda yang baru saja gabung di live TikTok, selamat datang. Dan jangan lupa ketik di kolom komentar ya. Dan buat yang denger lewat radio WhatsApp juga masih terbuka lebar kok. Saya masih tunggu di line telepon, WhatsApp dan juga live chat RRI Digital. Nah, pendengar, ngomong-ngomong kan ini udah di suasana akhir pekan begitu ya. Jadi saya juga mau nanya dulu nih, liburan ini tuh Ale kemana begitu ya kan? Karena itu udah

Di 36 menit dari pukul 11 loh. Biasanya tuh kalau mau ke tempat-tempat wisata tuh udah dari pagi gitu. Atau kalau memang paginya sibuk untuk menyiapkan bekal, ya emang jam ini tuh jam yang paling pas untuk Anda berkunjung ke tempat liburan gitu kan. Mau healing ke pantai, nongkrong di kafe, pulang kampung, atau seperti kebanyakan orang, niatnya liburan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rebahan loh. Gitu kan, jadi ujung-ujungnya tuh rebahan sambil bilang hemat itu juga bagian dari refreshing. Aduh, itu kayaknya saya bener ya. Gimana ya, niatnya udah 100% sih, tapi pas udah di hari H itu kayak susah bener, malah mikir lagi kalau kesini nantinya kayak gini-gini, dompet malah boncos. Aduh, luar biasa ya pemikiran ibu-ibu. Jadi sekarang liburan tuh bukan bukan apa ya, soal jauh dan dekat ya, tapi soal saldo sih kalau menurut saya. Gimana dengan pendengar dan juga teman-teman semua yang saat ini lagi tonton siaran kami di live TikTok juga kan? Apa yang mau Anda sampaikan begitu tentang liburan begitu? Kalau kata saya mah sekarang liburan tuh bukan soal jauh atau dekat begitu ya, tapi soal saldo sih. Destinasi paling ramai itu kan kadang bukan pantai, tapi kasur-kasur di rumah begitu. Nah, kita beralih sedikit ya ke topik kita begitu. DPR RI tengah membahas arah pembangunan desa dan transmigrasi agar anggaran negara tuh bisa lebih dirasakan masyarakat gitu ya. Mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan dasar, hingga penguatan ekonomi desa. Harapannya sih sederhana ya. Pembangunan ya jangan cuma bagus di presentasi aja begitu ya, tapi juga terasa ke masyarakat, terasa begitu saat masyarakat tuh melintas di jalan, mengakses layanan, atau menjalankan usaha sehari-hari. Anda bisa interaktif dengan kami, pendengar di TikTok, atau juga kirim ke WhatsApp kami, atau juga di live chat RRI Digital. Ya, kalau akhir pekan ini tuh Anda bisa pilih lebih suka liburan ke pantai, gunung, atau kulineran. Ya, atau cukup kumpul dengan keluarga di rumah. Gimana? Saya mau ucapin salam buat yang ada di Salobar gitu kan ya. Ada juga di Kuda Mati, Kayu Putih yang saat ini lagi sempat dengerin siaran kami. Atau untuk yang di Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Kepulauan Buru. Salam untuk Anda semua begitu. Nah, kalau di Seram bagian Barat, kemarin ya, beberapa hari yang lalu sempat saya masih melihat ada informasi di sosial media itu terkait masyarakat yang masih apa ya, masih sering tegang gitu ya. Ya, semoga saja tidak terjadi lagi begitu. Dan untuk yang mau memberikan informasi secara lengkapnya, Anda bisa berbagi dengan kami di line telepon, WhatsApp, atau juga live chat RRI Digital. Jadi silakan tulis komentar Anda. Akhir pekan itu Anda biasanya lebih pilih liburan ke pantai, gunung, atau yang suka kulineran, Anda lebih milih untuk kulineran atau cukup ngumpul dengan keluarga di rumah. Ya, sekalian kasih tahu juga begitu ya, satu pembangunan apa yang paling dibutuhkan di daerah Anda saat ini. Tentunya informasi dari Anda tuh sangat kami butuhkan begitu.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan lagu yang lagi banyak menemani cerita rindu para pendengarnya, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Lagunya bahkan sempat bertahan ya di jajaran atas chart Spotify Indonesia selama beberapa pekan, dan juga menjadi salah satu lagu Indonesia yang paling banyak dicari belakangan ini. Nah, pendengar, saya juga penasaran ya, kalau ada satu tempat di kota Anda yang menyimpan banyak kenangan, tempat apa itu? Apakah sebuah halte, sebuah kedai kopi, jalan pulang sekolah, atau justru sudut kota yang sekarang terasa berbeda karena ada seseorang yang sudah tidak lagi bersama? Aduh, gimana ya? Anda bisa kirim WhatsApp sekarang juga, kota ini tak sama tanpamu karena... Ya, bisa romantis, bisa haru gitu kan ya. Jadi misalnya aja kota ini tak sama tanpamu karena sekarang tidak ada lagi yang traktir bakso tiap Jumat, atau kota ini tak sama tanpamu karena setiap lewat jalan itu ya saya masih ingat cerita kita. Cie. Anda bisa kirimkan jawaban Anda di live chat RRI digital atau juga di WhatsApp ya. Nanti cerita-cerita menarik Anda tentunya akan kami bacakan begitu. Dan pastikan juga pendengar Anda terus bersama kami di mana? Ya di Pro 1 RRI Ambon.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Piala Dunia 2026 resmi bergulir dan dua negara tuan rumah langsung mencuri perhatian. Tapi hasilnya berbeda nih. Amerika Serikat tampil garang di depan pendukung sendiri. Bermain di Los Angeles, mereka sukses membantai Paraguay dengan skor telak 4-1. Yang bikin menarik sih, gol pertama tuh malah berasal dari gol bunuh diri pemain Paraguay di menit ke-7. Setelah itu, panggung jadi milik Volarin Balogun yang mencetak 2 gol dan membuat Amerika melaju nyaman hingga akhirnya Giovanni Reina menutup pesta kemenangan di penghujung laga. Kalau diibaratkan pertandingan tinju, Amerika tuh langsung kasih uppercut ya sejak ronde pertama. Sementara itu pendengar nasib berbeda dialami Kanada. Bermain di Toronto, mereka tuh harus bekerja keras untuk mengamankan 1 poin setelah ditahan Bosnia dan Herzegovina 1-1. Kanada sempat tertinggal lebih dulu dan baru bisa menyamakan kedudukan lewat Chile Larin. Uniknya tim pendengar Larin tuh baru masuk 2 menit sebelum mencetak gol ya. Ini tuh benar-benar definisi pemain pengganti rasa penyelamat ya. Nah pendengar, kalau menurut Anda siapa yang bakal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Amerika Serikat yang langsung tancap gas sejak laga pertama? Atau Kanada yang mungkin masih menyimpan kejutan besar di pertandingan berikutnya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: 105,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Wali Kota Ambon Bode Winuwati Mena ini mengumumkan perubahan skema pelaksanaan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat atau WAJAR pada Jumat 12 Juni 2026 ya. Nah, kebijakan baru ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan juga memastikan setiap aspirasi masyarakat itu dapat ditangani secara optimal. Nah, jadi mulai pekan depan, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi diwajibkan melalui pendaftaran terlebih dahulu sebelum kegiatan berlangsung. Pelaksanaan WAJAR itu hanya akan dilakukan apabila jumlah pendaftar mencapai minimal 10 orang. Jadi jangan lupa begitu ya pendengar, Anda harus daftar dulu sebelum Anda bisa menyampaikan aspirasi begitu ya. Jadi diharapkannya sih lewat pendekatan ini, pemerintah itu tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, tetapi juga menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu enggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi lain. Persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek Abadi Masela ini semakin matang. Seluruh pemangku kepentingan itu menyatakan kesiapan penuh untuk memulai pembangunan fisik awal proyek strategis nasional sektor energi tersebut. Rapat koordinasi persiapan ini digelar pada Rabu lalu, dipimpin Wakil Menteri SDM dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Forkopimda, SKK Migas, juga perwakilan kontraktor kerja sama seperti INPEX, Petronas, dan juga Pertamina. Jadi dalam rapat itu disepakati groundbreaking akan dilaksanakan ya pada akhir Juni 2026 ini. Jadi ini jadi momentum bersejarah begitu ya, sebagai tonggak bersejarah setelah bertahun-tahun proses perencanaan. Nah, pemerintah daerah bersama aparat keamanan memastikan kondisi lapangan kondusif dan dukungan masyarakat penuh terhadap dimulainya pembangunan proyek Masela. Pendengar, ini dipandang sebagai motor penggerak ekonomi kawasan Indonesia Timur, membuka peluang investasi besar, menciptakan lapangan kerja, juga memperkuat ketahanan energi nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penyekar pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remy Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda, sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julian melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara. Untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket. Dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Rafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: 105,1 FM Pro 1, kendali informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Baru saja tadi Anda ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama saya Nur Kamar Pati di Request and Sharing Informasi. Tentunya kami akan terus menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik, pilihan-pilihan lagu yang dapat menghibur di siang ini begitu ya. Itulah elemen pendengar tadi. Untuk dirimu, untuk hatimu, sudah mengawali kebersamaan kita di Request and Sharing Informasi. Kami beri kesempatan Anda untuk request lagu, berbagi informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda, ataukah informasi seputar kegiatan Anda di akhir pekan ini, kemana aja, ngapain aja gitu kan, biar lebih seru. Langsung aja pendengar di line telepon kami 3834921 di WhatsApp 0813-5624-5886 dan juga di live chat RRI Digital.
1: Oke bun, terus mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

Selamat siang, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami. Itulah lagunya Firman ya, Gugur. Dan ya semoga saja Anda tidak menyerah begitu ya, dan akhirnya gugur. Oke, 37 menit dari pukul 13 nih, aktivitasnya saat ini apa aja? Kalau yang lagi di tempat wisata pasti lagi seru-seruan ya, bareng orang-orang terkasih gitu. Dan yang lagi menikmati kesendirian, yang pasti lagi scrolling sosial media gitu ya. Dan tentunya juga pendengar, kami akan berikan beberapa informasi. Ini satu informasi berikut ini, kita ke Seram bagian barat ya. Bentrok antar kelompok warga itu kembali terjadi di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat.

0: mereka tuh saling serang, melibatkan kelompok warga dari Desa Hatusua, Desa Waipirit, dan Desa Kairato. Jadi masyarakat juga sempat panik begitu ya. Informasi ini juga di ya, pendengar, ketegangan ini terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur ya. Situasi memanas sehingga memaksa aparat itu bergerak cepat untuk melakukan pengamanan dan mengendalikan massa. Karena pendengar ini ya, mereka tuh meribut di kawasan Jalan Transeram begitu ya, tepatnya di pelabuhan Waipirit ya, dan juga belum diketahui penyebab pasti ketegangan kelompok warga itu. Namun informasi awal itu menyebutkan pertikaian dipicu persoalan batas wilayah yang berkaitan dengan pemasangan patok dan spanduk klaim tanah adat oleh warga Desa Hatusua.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda semua. Selamat menikmati hari libur Anda, begitu ya. Saya juga penasaran ya, liburan ini Anda kemana sih? Ke Pulau Molana kah? Atau ke wisata edukasi hutan sagu di negeri Rutong? Wah, bisa juga begitu ya. Dan tentunya pendengar, selain dua tempat yang sudah saya sebutin tadi, di kota Ambon mah tidak perlu kebingungan begitu ya untuk mencari tempat liburan, karena banyak sekali tempat wisata yang bisa Anda kunjungi, entah itu di pantai atau juga di gunung begitu ya. Tergantung selera Anda, sukanya Anda tuh ke pantai atau ke gunung gitu kan. Jadi di kota Ambon itu untuk liburan mah tidak perlu biaya yang besar begitu ya. Karena biasanya sih liburan itu identik dengan biaya yang besar. Paling cuma Anda butuh isi bensin full tangki gitu aja kan, cemilan, snack dikit, ya udah selesai. Anda udah bisa menikmati liburan bersama teman-teman ke Anda, orang-orang terkasih. Kami masih tunggu telepon Anda di line telepon kami, WhatsApp atau juga live chat RRI Digital untuk Anda yang mau request lagu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengar lagu Sasadar dari Wis Bakker. Ya, kalau dengar lagu ini, ada yang langsung senyum-senyum sendiri atau malah jadi ingat seseorang yang dulu pernah bikin hati itu sibuk, tapi sekarang cuma bisa bilang Sasadar. Buat yang lagi di jalan, di rumah, atau masih setia menemani aktivitas siang ini, ya jangan cuma jadi pendengar pasif ya. Saatnya masuk di segmen request and sharing informasi. Punya cerita seru, pengalaman lucu, ya ucapan buat teman, keluarga, doi, mantan yang belum move on, atau ada yang mau curhat tipis-tipis, langsung aja kirim pesan Anda ke studio. Jangan lupa request lagu favorit Anda. Siapa tahu lagu pilihan Anda berikutnya yang bakal mengudara dan jadi soundtrack buat cerita hari ini. Yuk pendengar berbagi cerita, karena kadang ya satu pesan sederhana itu bisa bikin hati seseorang jadi lebih berwarna. Saya tunggu request dan sharingnya sekarang juga.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lagu yang satu ini memang punya kekuatan ya, buat membawa kita kembali ke berbagai kenangan. Ada yang langsung teringat seseorang, atau mungkin ada janji yang dulu pernah diucapkan dengan kata selamanya. Nah pendengar, kita masih berada di request sensory informasi ya. Kalau Anda yang punya cerita, pengalaman, atau ucapan spesial, atau sekadar ingin menyapa teman, keluarga, dan sahabat dimanapun berada, langsung kirimkan pesan Anda ke studio. Dan buat yang punya lagu favorit yang ingin diputar berikutnya, ya jangan ragu untuk request. Karena di sini tuh setiap lagu punya cerita ya, dan tentunya setiap pendengar tuh punya kisah yang layak untuk dibagikan. Saya Nur Gambarpati tentunya masih menunggu pesan dan request Anda. Siapa tahu ya cerita Anda yang akan menemani siang ini.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia bentuk permainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda.
5: Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Salam untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Itulah hati CB, selalu cinta hadir menemani Anda di akhir kebersamaan untuk request sensory informasi ya. Tentunya saya juga masih akan bersama Anda pendengar hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

105,1 FM Persatu Kendal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti Maluku Sepekan.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Masyarakat Maluku diajak berperan aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang dinilai mencurigakan kepada kantor imigrasi maupun melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas memastikan keberadaan orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan kepada RRI mengatakan, laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Menurutnya, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dijelaskan, Imigrasi Ambon berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap orang asing secara tertib dan berkelanjutan. Selain dilakukan secara mandiri, pengawasan juga akan diperkuat melalui kegiatan gabungan bersama tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat yang berada di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi atau nomor telepon yang bila menjumpai orang asing yang gerak-geriknya mencurigakan misalnya.
1: Taufan turut mendorong sinergi antara imigrasi, tim PORA dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi investasi maupun kegiatan pariwisata di Maluku. Tim pengawasan orang asing atau tim PORA terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Maluku, termasuk di kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan orang asing berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan menjelaskan, pengawasan telah dilakukan sejak awal tahun melalui rapat koordinasi dan operasi lapangan yang melibatkan berbagai instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol terhadap keberadaan orang asing di wilayah Maluku. Ia menyebut, tim PORA terdiri dari unsur pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, Kesbangpol, TNI Polri, serta instansi lainnya. Seluruh unsur tersebut memiliki peran dalam memantau keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah. Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam pengawasan, mengingat kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Dengan wilayah yang tersebar, diperlukan kerjasama lintas sektor agar pengawasan tetap berjalan optimal.
3: Kami melakukan kegiatan rapat tim PORA. Tim PORA ini adalah tim pengawasan orang asing. Di Pulau Buru kan itu posisinya. Itu juga sudah kami lakukan pengawasan orang asing. Pertama di bulan akhir Februari, kemudian kemarin terakhir di bulan Mei, yang diawali dengan rapat tim PORA sebelumnya. Artinya kami punya tim pengawasan orang asing yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.
1: Imigrasi Ambon berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk memastikan aktivitas orang asing berjalan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat di daerah.
4: Kapolda Maluku Dadang Hartanto menegaskan, seluruh rangkaian peristiwa bentrok yang terjadi antara warga Dusun Katapang dan Dusun Olas Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku akan ditangani secara profesional, objektif dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peristiwa tersebut mencakup dugaan pelecehan terhadap seseorang perempuan warga Dusun Katapang hingga kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam yang memicu ketegangan antar kelompok masyarakat.
5: Wisata serta kesejahteraan masyarakat Maluku. Penegakan hukum tetap pada pendekatan yang bersifat preventif pencegahan maupun pendekatan pendekatan yang bersifat persuasif. Ya, ini akan dapat berjalan dengan efektif serta melibatkan berbagai elemen termasuk.
4: Menurut Kapolda, setiap pelaku yang terbukti terlibat dalam tindak pidana baik dugaan pelecehan maupun penganiayaan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
6: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua Ratna Sari Tamher menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tua. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tua.
7: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tua dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tua. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
6: Ratna Sari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, diskusi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tua, Maria Tohata mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
8: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua, Dinas Kesehatan Kota Tua, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tua.
6: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tua.
4: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Nober Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
9: Pada prinsipnya, setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan, terutama pendirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia, dan ketahanan pangan itu juga menjadi prioritas menteri kami, sekaligus rangka mewujudkan aspirasi kita presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di Lapas Geser pada sampai saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri.
4: Ditambahkan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus bergerak cepat memperkuat penyerapan hasil panen petani lokal. Langkah strategis ini diambil demi menjaga stabilitas pangan sekaligus mendongkrak kesejahteraan para petani di daerah. Manajer Pengadaan dan Operasional Kanwil Bulog Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, saat turun langsung memantau panen kedua di Kabupaten Boru, hasil monitoring menunjukkan kualitas produksi gabah petani pada musim ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Dijelaskan, panen kedua di Kabupaten Boru menunjukkan hasil menggembirakan dan hingga kini Bulog sukses menyerap 3.472 ton gabah serta 230 ton beras murni yang jika dikonversikan setara dengan 2.006 ton beras. Secara keseluruhan, capaian realisasi di lapangan kini hampir mendekati target baru yang ditetapkan oleh kantor pusat. Lantaran performa awal melampaui target, manajemen pusat akhirnya memutuskan untuk menaikkan target penyerapan wilayah, di mana target baru Bulog adalah 5.547 ton gabah, 1.998 ton beras, dan 4.835 ton setara beras. Saat ini, realisasi gabah sudah menyentuh 94,79%, sedangkan beras baru 31,06%, dan akumulasi setara beras berada di angka 68,45%.
10: Kalau gabah itu kami beli 6.500 per kilo, itu gabah kering panen. Makanya itu gabah kami beli dari gabah kering panen dari petani, kemudian diolah oleh mitra penggilingan kami itu, mengolah sampai kering, kemudian sampai digiling. Setelah itu jadi beras, hasil giling langsung dimasukkan ke gudang Bulog.
1: Abdul Aziz menambahkan, selain menyerap hasil panen, Bulog juga sukses menuntaskan program penyaluran bantuan pangan gratis bagi masyarakat. Total sebanyak 601.840 kg beras telah disalurkan kepada 30.092 penerima bantuan pangan di Kabupaten Boru dan Boru Selatan. Tak berhenti di situ, program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga terus digencarkan demi meredam gejolak harga di pasar.
11: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual MZ Nuhuyanan lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang terlibat pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Proses seleksi berlangsung pada Senin 8 Juni dengan menggunakan sistem daring pada masing-masing sekolah yang terpilih. Pada tahun ini, sebanyak 9 sekolah dasar yang siswanya terpilih melalui penyaringan nasional untuk mengikuti seleksi pada 3 mata pelajaran unggulan, yakni Matematika, IPA, dan IPS. Kesembilan sekolah tersebut terdiri dari SD Negeri 1 Kota Tual, SD Negeri 12 Kota Tual, SD Negeri 15 Kota Tual, SD Negeri 20 Kota Tual, SD Negeri 33 Kota Tual, SD Menora, SD Kristen 1, SD Kristen Taar, dan SD Islam Terpadu Al-Fat. Penjelasan ini disampaikan Nuhuyanan kepada RRI saat lakukan pemantauan di SD Negeri 15 Kota Tual saat pelaksanaan seleksi untuk pelajaran matematika.
12: Dari 9 sekolah yang ada ini, hari ini kita lakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya dan kita berharap siswa ini sudah mengikuti dan melaksanakan tugas tes secara baik. Harap kita tetap berada dalam prestasi mudah-mudahan dan di tahun ini SD kita ini dapat prestasi nanti untuk regional kita akan pelaksanaannya di dinas.
11: Nuhuyanan berharap seluruh peserta seleksi OSN tahun 2026 mampu memberikan hasil yang terbaik sebagaimana pada tahun sebelumnya. Ia meyakini selama ini pihak sekolah telah mempersiapkan para siswanya dengan optimal sesuai dengan juknis pusat. Proses seleksi yang transparan dan ketat merupakan bagian penting untuk mendapatkan hasil murni. Dari 3 mata pelajaran yang diseleksi, masing-masing pelajaran mewakilkan sebanyak 5 siswa. Selama proses seleksi, pengawasan dilakukan secara ketat dengan sistem pengawasan silang antar sekolah. Menurut Nuhuyanan, keterlibatan 9 SD di dalam seleksi OSN tahun 2026 bertujuan menjadikan sekolah tersebut sebagai representasi dari kualitas pendidikan di Kota Tual. Usai seleksi, akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pada akhir Juni 2026 dan seleksi akan dilanjutkan ke tingkat SLTP dan seterusnya.
13: Pemerintah Kota Ambon memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar memiliki sertifikat halal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya saing, dan kepercayaan konsumen, baik pasar lokal, nasional, maupun internasional. Wali Kota Ambon, Bodo Winwati Mena mengatakan, pemerintah Kota Ambon secara aktif melakukan sosialisasi kampanye wajib halal untuk mendorong agar UMKM segera bersertifikat halal, sehingga produknya lebih berdaya saing. Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan secara mandiri proses sertifikasi halal dapat diajukan melalui platform resmi sistem informasi halal atau Sihalal Kemenak yang melengkapi persyaratan dan pernyataan mandiri mengenai kehalalan produk.
14: Ambon untuk segera bersertifikat halal supaya ketumpung produk lebih berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional dan menjadi berkah par ketong semua. Produk halal par Ambon, UMKM halal, Ambon par semua.
13: Melalui sinergi yang terus dibangun, pemerintah kota Ambon berharap seluruh produk UMKM dan industri lokal dapat memenuhi standar kualitas.
1: Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon terpantau masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, lonjakan harga ini tetap terjadi meski ketersediaan stok di pedagang masih melimpah. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, membenarkan bahwa harga cabai rawit kini menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut dipicu oleh modal awal dari agen yang sudah mencapai Rp75.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit, komoditi cabai keriting juga masih dijual dengan harga tinggi, yakni Rp60.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat, kini dijual Rp30.000 per kilogram dari harga pengambilan di pengepul sebesar Rp22.000 per kilogram. Lanjut dikatakan, untuk komoditi bawang merah saat ini menembus angka Rp70.000 per kilogram, sedangkan bawang putih bertahan di harga Rp40.000 per kilogram.
15: Barang semua dia nih harga, bawang merah sekarang Rp70.000 per kilo, putih 40, kemungkinan putih naik lagi karena kemarin putih sudah naik, modalnya sudah naik. Kemungkinan orang bisa jual 45 sampai 50 ribu lagi.
1: Sementara itu, pedagang sembako Hanafi mengatakan, untuk harga beras saat ini berkisar antara Rp13.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng, dibanderol seharga Rp15.000 hingga Rp24.000 per liter. Untuk harga gula, Rp21.000 per kilogram, dan tepung terigu stabil di angka Rp15.000 per kilogram.
11: BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon Senin 8 Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perige atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku, di antaranya pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Seram bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus Jezadra kepada RRI Selasa siang mengatakan, potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah, khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar serta Pulau Dulah maupun wilayah Kepulauan di Kurtam dan Tayando.
16: Sekarang yang mesti diperhatikan dan menjadi kewaspadaan ini terkait dengan potensi banjir pesisir, banjir rob. Jadi data yang dikeluarkan oleh Meteorologi Maritim, pesisir Kepulauan Kei berarti keseluruhan, apakah di Kei Kecil, Kei Besar, atau di Pulau Dulah atau Pulau-Pulau Kur.
11: Zadrak melanjutkan, secara umum potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya, guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut, serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan Nusa Tenggara Timur.
13: Kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksa imigrasi TPI Ambon memperketat pengawasan terhadap warga negara asing WNA dengan memanfaatkan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA yang memungkinkan pemantauan dilakukan secara real-time di wilayah Kota Ambon. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan mengatakan, seluruh pengelola hotel, homestay, rumah indekos hingga penginapan diwajibkan melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi tersebut sebagai bagian dari kewajiban hukum. hukum. Bila laporan tidak dilaksanakan dengan baik, tentu ada pelanggaran dan ada sanksi, sehingga diharapkan pihak hotel dan penginapan dapat melaksanakan kewajiban ini dengan tertib. Eben menegaskan pelaporan keberadaan orang asing bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian serta menjaga keamanan wilayah.
9: Itu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Kami akan lakukan penindakan lalu 4 orang warga negara pemeriksaan, 11 orang tindakan administrasi keimigrasian melengkapi beraktivitas sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Izin tinggal terbatas itu adalah izin tinggal yang diberikan ketika orang tersebut melakukan atau bekerja.
13: Menurut Eben, koordinasi antara pihak imigrasi dan pengelola penginapan perlu terus diperkuat agar pemantauan terhadap aktivitas WNA berjalan efektif dan akurat. Kewajiban pelaporan keberadaan WNA telah diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang mewajibkan penanggung jawab penginapan maupun perusahaan memberikan data orang asing apabila diminta petugas imigrasi. Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan diatur dalam pasal 117 undang-undang yang sama. Sanksinya adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta.
1: Perum Blok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perum Blok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium 500 ton, gula pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301.262 liter. Stok yang ada menyebar di gudang bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara dan bisa mengisi permintaan masyarakat di dua wilayah tersebut. Rudi juga memastikan adanya tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah, diantaranya sekitar 500 ton dari Jawa Timur, 50 ton dari Sulawesi Tenggara, serta 2.200 ton dari Sulawesi Selatan. Pasokan beras tersebut secara bertahap akan masuk ke Maluku hingga Desember 2026 untuk mendukung ketahanan stok sekaligus mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan daerah.
17: Stok kita ini khususnya beras masih capai sampai ke 4 bulan ke depan lah ya. 4 bulan ke depan ketahanan pangan kita. Jadi beras itu di sini beras medium kita sejumlah 10.500 ton. Sedangkan yang bantang ini tetap akan berjalan dan habis 178.852 dan itu akan habis kami salurkan.
1: Dengan ketersediaan stok pangan yang aman, Rudi mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena stok beras dan minyak goreng dinilai melimpah dan aman untuk beberapa bulan ke depan. Ditambah dengan masa panen yang masih berlangsung, ketersediaan pangan di Maluku dan Maluku Utara dipastikan tetap terjaga.
13: Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi aparatur sipil negara ASN di daerah kepulauan guna menjamin pemerataan pelayanan publik hingga ke pulau-pulau terluar. Usul tersebut disampaikan Hendrik Leorisa dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, para gubernur serta rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI di Jakarta. Menurut Gubernur, Provinsi Kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ASN karena kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau sehingga kebutuhan aparatur tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Ia menjelaskan distribusi ASN di wilayah kepulauan seringkali menghadapi kendala baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan sarana pendukung maupun keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terpencil.
18: Data itu juga di sebagian delegasikan ke pemerintah provinsi. Apa dasarnya? Karena contoh ini kasuistika. Ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan. Bagaimana nasib ASN kita yang mengalami masalah kesehatan? Tapi kalau di daerah kita tahu persis kondisi itu, kita bisa mengatur dia. Tapi kewenangan mengatur itu tidak ada di pemerintah daerah. Ini yang ingin kami sampaikan untuk mendapat perhatian kita agar dipikirkan kewenangan itu paling kurang itu didelegasikan kepada pemerintah daerah.
13: Gubernur menilai sistem pengelolaan ASN yang masih cenderung sentralistik perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan melalui pemberian ruang kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan real di lapangan termasuk dalam penempatan ASN pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Sebagai contoh, masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan penempatan ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan. Selain penyampaian usulan terkait ASN, Hendrik juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap apresiasi daerah mengenai rencana relaksasi ketentuan batas maksimal belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dalam aspek pengelolaan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga menjangkau masyarakat di wilayah terluar.
1: Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara optimis dapat melampaui target penyerapan gabah dan beras dari petani pada tahun 2026. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan, hingga Juni 2026, penyerapan hasil panen petani telah mencapai hampir 70% dari target yang ditetapkan. Dikatakan, Bulog Maluku dan Maluku Utara mendapat target penyerapan setara beras sebanyak 5.000 ton hingga Desember 2026. Capaian yang telah diraih saat ini menjadi indikator positif untuk memenuhi bahkan melampaui target dimaksud. Menurutnya, penyerapan gabah dan beras petani juga merupakan tugas utama Bulog sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Karena itu, Bulog terus berupaya mengoptimalkan pembelian hasil panen dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
17: Sudah 70%. Jadi malah saya punya semangat lebih daripada target yang kami terima, kurang lebih sudah beberapa kali target kita dikasih. Dari capaian awal sampai dengan sekarang mungkin kita sudah dikalikan menjadi 350% lah dari target sebelumnya. Tapi itulah, saya bangga dengan pertanian, khususnya beras, begitupun dengan Bulog sendiri, dan TNI Polri dalam hal ini selalu bergabung dengan kami. Kita mengawal semua suasembada pangan ini.
1: Rudi turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kendati kebijakan suasembada pangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan penyerapan hasil panen petani. Saat ini tambahnya, stok beras nasional mencapai sekitar 5,4 juta ton. Angka tersebut juga menjadi salah satu capaian terbesar dalam sejarah pengadaan beras nasional yang dilakukan oleh Perum Bulog.
6: Penggiat literasi sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Renhorat, menyampaikan bahwa Relima bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Renhorat menjelaskan bahwa lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
19: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP se-Kota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu lokakarya mengulas buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
6: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya, kegiatan mengulas buku sangat penting karena dapat mempersiapkan peserta untuk berkompetensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Ali Birtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tual, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh Relima dan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
20: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu. Apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan, dia punya gagasan. Gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi ada sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
6: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan loka karya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat entusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik.
0: Demikian Dinamika Maluku Sepekan hari ini. Sampai jumpa.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

105,1 FM persatukan dalam informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kami kembali menyapa Anda di Maluku sore ini dengan berbagai informasi. Tentunya di saat ini informasi seputar Piala Dunia kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang mau berbagi juga silahkan aja di 3834921 atau di live chat RRI Digital dan tentunya di WhatsApp kami. Informasi berikut ini pendengar, ya tentunya datang dari para fans Brazil di kota Ambon begitu. Hasil imbang yang diraih timnas Brasil pada laga perdana mereka di ajang Piala Dunia 2026 ini tidak menyurutkan semangat para pendukung di kota Ambon begitu ya. Brasil menjalani laga pembuka grup C menghadapi Maroko berlangsung di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat ya pada waktu Minggu waktu setempat dengan skor akhir pertandingan itu 1-1. Ya, meski pemilik 5 gelar Piala Dunia itu gagal meraih 3 poin, para fans itu tetap turun ke jalan ya menggelar pawai sebagai bentuk dukungan terhadap tim berjuluk Samba tersebut. Tadi di pukul berapa ya, kalau tidak salah itu pukul 10-an ya. Kalau tidak salah, karena mereka tuh juga tadi melewati Jalan Ahmad Yani. Nah, ramai juga sih, walaupun tidak sebanyak fans Belanda ya. Aduh, kalau kayak gini pasti ada yang marah deh. Oke, pendengar, jadi ruas jalan yang dilintasi para fans dalam aksi konvoi motor itu diantaranya Jalan JMP, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kaki Ali hingga masuk pusat kota. Ya, tidak ada yel-yel khusus ya, hanya ada klakson gitu ya. Kalau tadi saya lihat itu, para pendukung itu hanya meneriakan Brasil, Brasil, Brasil gitu ya. Coba Anda teriakan lagi di rumah masing-masing, Brasil, Brasil, Brasil, sambil apa? Ya udah gitu loh. Tapi emang tadi tuh mereka meneriakan berhasil-berhasil gitu ya sambil membunyikan suara motor dengan keras. Nah, kebanyakan dari mereka ini mengenakan jersey timnas Brasil berwarna kuning dan biru ya. Ya tidak hanya kostum, para pendukung juga membawa umbul-umbul serta bendera Brasil dengan berbagai ukuran. Ya kebahagiaan mereka lah begitu ya. Dan ini memang sudah direncanakan sih pendengar dari awal bahwa di laga perdana timnas Brazil para fans sejati itu akan pawai meski hasilnya imbang. Nah, ditanya soal permainan Brazil menghadapi Maroko, para fans juga sedikit kecewa karena alur bola dari lapangan tengah belum begitu mengalir dengan baik. Ya jangan kecewa, sabar, tahan dulu gitu ya, imbang kok. Dan pendengar, mereka tentunya berharap tim kesayangannya itu bisa menampilkan permainan yang lebih enak ditonton di partai-partai selanjutnya.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

105,1 FM bersatu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Silakan Anda berbagi informasi seputar Piala Dunia dengan kami di 383-4921 atau juga Anda bisa berkirim informasi di WhatsApp kami dan juga live chat RRI Digital ya, bagi Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami. Kita sudah di 56 menit ya, dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi berikut ini, Timnas U19 menutup perjuangannya di Piala AFF U19 2026 pendengar dengan meraih medali perunggu usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Sabtu kemarin. Gol tunggal kemenangan Garuda Muda dicetak Muhammad Al-Ghazani pada babak kedua setelah Indonesia tampil dominan sepanjang pertandingan. Gubernur Sumatera Utara juga hadir langsung di stadion turut memberikan apresiasi atas semangat juang para pemain.

0: Informasi lain, ini Vinicius Junior selamatkan berhasil dari kekalahan usai bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium pada Minggu pagi ya. Ya, kalau dari informasi yang sudah kami sampaikan di awal, Maroko tampil percaya diri sejak awal pertandingan dan beberapa kali merepotkan lini tengah lini tengah lawan begitu ya, lewat tekanan agresif yang dibangun Bilal El Canassos, Brahim Diaz hingga Ayub Bouadi. Hasil ini membuat persaingan grup C semakin terbuka lebar dengan Brasil dan Maroko sama-sama mengamankan satu poin penting di laga pembukaan. Gimana pendengar suasana nonton bareng di sekitar Anda? Anda bisa berbagi dengan kami di 383921 atau di live chat digital dan WhatsApp ya. Jadi bagaimana suasana nonton bareng pertandingan bola dunia antara Brasil kontra Maroko? Biasanya Anda nontonnya di mana sih? Boleh di share ya.
1: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
2: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
3: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
4: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
5: Piala Dunia 2006 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
2: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
3: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda.
6: Kalau menang Belanda.
4: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
5: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
2: Prediksi untuk juara kali ini?
3: Portugal.
4: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
5: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

Saya, Maria Margareta Sopaneda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

103,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, salam untuk Anda ya. Kita kembali memberikan informasi berikut ini, info cuaca ya. BMKG Maluku itu memperkirakan ya, memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 14 hingga 15 Juni 2026, umumnya cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan pada beberapa periode waktu ya. Nah, pada Minggu 14 Juni, cuaca pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya. Emang sih dari tadi tuh tidak ada hujan gitu ya. Peluang hujan ringan ini terjadi di kota Ambon serta Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Memasuki malam hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Seram bagian barat, Buru, dan Buru Selatan. Sementara pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Nah, pendengar, sementara itu pada Senin besok 15 Juni, cuaca pagi diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hari, hujan ringan berpotensi terjadi di kota Ambon serta Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Pada malam hari, peluang hujan ringan meluas ke Kabupaten Seram bagian barat, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Sedangkan untuk dini hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Seram bagian timur dan Maluku Barat Daya. Jadi sebagai masyarakat, agar terus begitu ya memantau informasi cuaca terbaru untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya memperkuat akses masyarakat terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau terus dilakukan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui kegiatan koordinasi dan pendampingan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH tahun 2026 bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini pendengar menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat pengelolaan JDIH sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dokumentasi dan informasi hukum. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menegaskan bahwa JDIH memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

0: Karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
1: Maksudnya?
0: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
1: Kalau cuma asal makan?
0: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
1: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
0: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
1: tapi terpenuhi.
0: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua, pendengar yang tengah menikmati waktu santai Anda dengan keluarga. Saat ini juga sebagian orang sudah memilih untuk berolahraga. Biasanya sih lapangan Merdeka selalu ramai begitu ya dengan kegiatan olahraga tersebut. Atau jangan-jangan Anda punya pilihan lain selain di lapangan Merdeka, ada yang di Karang Panjang atau dimanapun itu, yang penting Anda menikmatinya begitu ya. Dan kalau memang Anda belum bisa untuk berolahraga yang berat-berat, ya udah jalan santai aja di sore ini gitu kan ya. Dan saya juga punya satu informasi kesehatan untuk Anda semua nih pendengar. Oke, jadi untuk Anda yang tengah meningkatkan kesehatan begitu. Jadi saat ini kan kita lihat ya, banyak orang tuh kayak ada tren suplemen kesehatan begitu ya. Magnesium ini pendengar menjadi salah satu mineral yang semakin banyak diperbincangkan. Ya, meski tidak sepopuler vitamin C atau kalsium ya, magnesium ternyata memiliki peran vital dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari kesehatan otot hingga kerja jantung. Jadi kalau dilihat dari data National Institute of Health, bahwa magnesium itu merupakan nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mengatur fungsi otot dan saraf, menjaga kadar gula darah, mengontrol tekanan darah, serta membantu pembentukan protein tulang dan DNA. Wow, ini dalam banget ya. Jadi magnesium ini juga berperan sebagai kofaktor begitu dalam lebih dari 300 sistem enzim yang mendukung berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Jadi kalau para ahli itu menjelaskan bahwa magnesium ini membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan sel-sel tubuh. Gitu ya pendengar. Jadi para ahli juga menyarankan agar kebutuhan magnesium itu dipenuhi terlebih dahulu melalui pola makan seimbang sebelum mempertimbangkan penggunaan suplemen. Ya, suplemen magnesiumnya ini umumnya hanya direkomendasikan bagi individu yang memiliki kebutuhan khusus atau mengalami kekurangan yang telah dikonfirmasi oleh tenaga medis. Jadi jangan asal-asalan aja gitu ya suplemen gitu loh, tapi memang harus terkonfirmasi dengan dokter. Meski magnesium ini memiliki banyak manfaat, konsumsi suplemen secara berlebihan juga dapat menimbulkan efek samping ya, seperti diare, kram perut, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius pada kondisi tertentu. Karena itu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi tetap dilakukan ya, tetap diperlukan sebelum mengonsumsi suplemen magnesium secara rutin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Peningkatan investasi adalah motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk ke berbagai sektor membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan penyederhanaan regulasi, transparansi, serta kemudahan dalam proses perizinan, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM, satu kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi mengenai pencarian korban speedboat yang tenggelam. Tim SAR gabungan ini masih terus ya melakukan upaya pencarian terhadap 8 korban speedboat tenggelam yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya pada Kamis lalu ya, dan memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim SAR bersama warga setempat juga belum berhasil menemukan para korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian dilakukan tentunya dengan melibatkan sejumlah unsur. Pencarian ini juga telah dilakukan sejak pagi dengan memperluas area penyisiran ya. Kondisi koordinasi juga bersama Kepala Camat Babar Barat dan Polsek Tepa juga telah dilakukan. Namun pendengar, hingga hari ini hasil yang diperoleh itu masih nihil. Ya, kondisi cuaca berawan tebal dengan kecepatan angin tenggara timur 16 hingga 32 knots dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Dan sebelumnya juga speedboat yang membawa 10 orang penumpang dari desa Sinaurusi, Pulau Dai, tujuan Tepa, Kabupaten MBD ini mengalami insiden tenggelam akibat cuaca buruk ya pada Kamis lalu. 2 orang penumpang berhasil ditemukan selamat, sementara 8 orang lainnya dilaporkan hilang terbawa arus.
1: Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Maluku sore ini sampai nanti di jam 12 malam. Bagaimana kabar Anda pendengar ya? Wow, ini euforia Piala Dunia semakin hari semakin membara setelah tadi pertandingan antara Brazil dan juga Maroko Ambon dikuasai oleh banyak sekali yang konvoy ya, terutama untuk yang fans sama tim Brazil. Ya, dan pendengar, have a nice weekend aja untuk Anda semua. Selamat menikmati hari liburnya Anda di hari ini ya. Jangan lupa untuk me time with family Anda bersama dengan keluarga tercinta. Informasi terupdate bakal saya hadirkan untuk Anda.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, kita masih di informasi terupdate dari Piala Dunia 2026 ya. Dan Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan laga-laga panas dan juga seru yang dinantikan miliaran penggemar sepak bola. Terutama para penggemar sepak bola sangat mengharapkan Piala Dunia 2026 ini bisa mempertemukan Portugal versus Argentina ya. Nah, mengingat sosok pemain bintang Argentina Lionel Messi dan juga pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo ini masih menjadi sorotan utama penggemar sepak bola. Lantas, apakah bisa duel panas Ronaldo versus Messi ini terwujud di Piala Dunia 2026? Nah, ada beberapa skenario peluang pertandingan, peluang Portugal versus Argentina berikut ini ya, pendengar, untuk Anda. Nah, dua legenda sepak bola itu diprediksi bisa tampil bersama pada Piala Dunia 2026, mengingat Argentina juga Portugal ini sama-sama membidik perjalanan panjang di turnamen. Nah, jika masuk skuad final, peluang pertemuan Ronaldo versus Messi tetap terbuka lebar ya. Bahkan duel tersebut bisa terjadi di beberapa fase berbeda. Nah, melansir dari laman Sport Bible, berikut beberapa skenario yang berpeluang mempertemukan Argentina versus Portugal pada Piala Dunia 2026. Yang pertama nih, ini mengarah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Jalur itu terbuka jika Argentina dan juga Portugal menjadi juara grup. Argentina ini berada di grup C bersama Austria, Aljazair, dan juga Yordania. Sedangkan untuk Portugal ini menghuni grup K bersama Kolombia, Uzbekistan, dan juga RD Kongo. Nah, sebagai favorit grup, Ronaldo versus Messi ini berpeluang finish di posisi teratas di Piala Dunia 2026. Setelah itu mereka harus melewati fase gugur awal. Nah, jika langkah keduanya mulus, perempat final bisa menjadi panggung mega bintang. Messi dan juga Ronaldo bertarung memperebutkan tiket ke semifinal. Nah, skenario kedua bahkan bisa menghadirkan duel lebih cepat ya. Pertemuan dapat terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jalur tersebut terbuka jika Argentina dan juga Portugal finish sebagai runner up. Namun keduanya harus lolos lebih dulu dari babak 32 besar. Nah, bila semua syarat terpenuhi, laga impian itu bisa digelar di Dallas dan sorotan dunia dipastikan langsung tertuju ke pertandingan tersebut. Nah, ada skenario ketiga juga ya, pendengar, dan juga keempat nanti saya akan jelaskan untuk Anda.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: goals.
1: Ya baik pendengar, kita masih bahas mengenai Piala Dunia 2026. Bisakah terjadi duel Ronaldo versus Messi ya? Oke, skenario pertama dan kedua sudah saya jelaskan untuk Anda pendengar. Dan next nih ada skenario yang ketiga. Ini menjadi mimpi terbesar para pecinta sepak bola ya. Messi dan juga Ronaldo bisa bertemu di partai final. Kemungkinan itu terjadi jika keduanya berada di jalur yang berbeda. Argentina dan juga Portugal ini harus terus melaju hingga laga terakhir. Nah, final ini akan berlangsung di New Jersey pada 19 Juli 2026. Duel tersebut berpotensi menjadi pertandingan paling bersejarah turnamen ya, pendengar. Dan ada pula skenario yang keempat. Ini yang lebih rumit nih. Keduanya bisa bertemu melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Format baru Piala Dunia membuka peluang tersebut. Namun banyak faktor lain yang harus mendukung skenario itu. Karena bergantung pada hasil tim lain, peluangnya sangat kecil ya. Jalur tersebut dianggap paling sulit untuk terwujud. Piala Dunia 2026 juga bisa menjadi panggung perpisahan. Usia kedua pemain ini sudah mendekati penghujung karir internasional. Benar banget ya. Nah, Messi kini memasuki usia 39 tahun, sementara Ronaldo telah menginjak usia 41 tahun. Messi tak lagi muda. Kualitas keduanya, meski tak lagi muda ya pendengar, kualitas keduanya ini masih memikat dunia. Mereka tetap menjadi simbol kejayaan sepak bola modern. Nah, benar banget, mereka sudah di penghujung karir dengan umur yang sudah dibilang tua ya. Gitu, sudah uzur. Jadi ini kayaknya kesempatan terakhir mereka ya untuk di Piala Dunia 2026. Dan akankah mereka akan bertemu di laga final nantinya? Kita tunggu saja ini. Wow. Dan jika takdir mempertemukan mereka di Amerika Utara, sejarah baru ini bisa tercipta. Dunia akan menyaksikan salah satu rivalitas terbesar untuk terakhir kalinya. Wow ya. Ya, untuk fans Portugal dan juga Argentina mungkin harus banyak memberikan support dan juga doa. Tapi aku juga fans Brazil ya, saya juga fans Brazil. Saya juga mau Brazil itu di final ya, bahkan mendapatkan trofi. Setidaknya lawan Argentina atau Portugal it's okay ya. Nah, kita lihat saja nanti peluangnya seperti apa, tergantung dari dua tim ini berlaga di Piala Dunia 2026 ya. Akankah mereka mampu dan bisa nanti sama-sama melaju ke partai final, pendengar?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Di Maroon 5 dengan Move Like Jagger untuk Anda. Informasi update untuk Anda pendengar ini mengenai panitia kerja atau panja RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan sektor keuangan ya, kehutanan. Nah, langkah tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Ia juga menjelaskan bahwa revisi UU Kehutanan dilakukan sebagai tindak lanjut sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu isu yang menjadi perhatian berkaitan dengan pengaturan tanah adat dan juga perkembangan hukum kehutanan. Menurutnya, regulasi baru harus mampu menyeimbangkan aspek perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Hutan dinilai tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi sosial, budaya, dan juga ekologis. Dan pendengar ya, Ahmad juga menekankan bahwa pentingnya peran dunia usaha dalam pengelolaan kawasan hutan. Setiap aktivitas usaha menurutnya harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan kehutanan.

gak sih, buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat? Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu Prunus, kersen itu Muntinia.

Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat.

Ketika ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, bersabarlah. Jika itu memang milik kita, insya Allah akan kembali. Jika tidak, akan Allah ganti dengan

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu yang terbaik dari Yura Yunita dengan tanda ya. Mungkin Anda kalau lagi dalam situasi apa gitu ya, ada tanda, tanda bahwa ingin mendapatkan keberuntungan mungkin ya. Biasa kalau orang tua zaman dulu itu bilang tangan gatal ya gitu. Wah, ini tandanya bakal mendapatkan rezeki. Oke. Ya, baik pendengar, saya punya informasi menarik dari anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Ini mengapresiasi kinerja RRI dalam ajang Piala Dunia 2026. Nah, siaran 24 jam yang dilakukan RRI dinilainya bukti dedikasi lembaga penyiaran negara terhadap masyarakat Indonesia ya. Tidak lupa Rike berpesan RRI tidak sebatas memberikan informasi skor dan statistik hasil pertandingan Piala Dunia 2026. RRI dimintanya memberikan sajian informasi dari sisi humanis pada sisi-sisi Piala Dunia. Nah, pendengar, tidak hanya itu, Rieke juga mengharapkan RRI masif melibatkan suara anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas, yakni dalam diskusi sepak bola dan juga kemanusiaan ya. Dan Rieke juga mengatakan bahwa gerakan kemanusiaan harus menyertai di setiap pertandingan Piala Dunia 2026, terutama pada momen-momen tendangan penalti. Nah, pada Piala Dunia 2026 ini, Rieke pun membeberkan sosok tim yang dijagokannya. Tim yang dijagokannya pada Piala Dunia 2026 ini adalah negara-negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya. Oke.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi satu untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak, musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Bro Sapi dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi ya. Masih mengenai informasi terupdate, saya masih kasih untuk Anda pendengar ya. Ini anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza mendorong penguatan sinergi antara Kementerian ATR, BPN dan pemerintah daerah. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah ya. Menurutnya sejumlah kepala desa di Lampung Selatan menyampaikan persoalan kuota pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang masih terbatas. Ia menilai distribusi kuota perlu dilakukan lebih merata agar dapat menjangkau desa-desa yang memiliki banyak permasalahan pertanahan. Nah, Rico menilai PTSL tidak hanya berfungsi sebagai program administrasi pertanahan. Program tersebut juga berperan dalam memberikan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, serta melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah. Nah, ia mengungkapkan realisasi sertifikasi tanah masih perlu dipercepat. Padahal target bidang tanah yang harus disertifikasi pada 2026 mencapai jutaan bidang. Ya, selain itu juga Rico meminta berbagai persoalan teknis pertanahan ini segera diselesaikan ya. Permasalahan tersebut antara lain tertukarnya bidang tanah, kesalahan luas sertifikat, hingga proses revisi sertifikat yang belum rampung. Ia juga mengusulkan penambahan kuota PTSL khusus untuk Provinsi Lampung. Menurutnya sejumlah desa masih menghadapi persoalan pertanahan yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Ya. Dan Rico juga berharap Kementerian ATR BPN dapat melakukan evaluasi terhadap desa-desa yang memiliki persoalan pertanahan kompleks. Langkah itu dinilai penting agar penyelesaian masalah tanah tidak hanya berfokus pada desa prioritas saja. Ya, saya setuju sekali ya dengan hal ini. Bukan hanya di Lampung saja, tapi di Maluku juga ya. Persoalan mafia tanah ini banyak sekali ya, merugikan masyarakat desa ataupun perkotaan ya. Ini jadi kemelut juga agar diperhatikan, biar masyarakat bisa mendapatkan keadilan.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

0: sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
2: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
3: Oh iya pak, makasih banyak pak.
2: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
3: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
2: Soal apa? Soal Amerika?
3: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
2: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
3: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
2: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
3: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
2: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
4: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
3: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
4: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
3: Kita selalu punya harapan dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
4: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
3: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
4: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
3: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
4: Ya, kita kalah ya.
3: Iya, Nak. Kita belum beruntung.
4: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
3: Belum, Nak. Belum. Bukan sekarang.
4: Nggak apa-apa ya?
3: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
4: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
3: Tapi maaf ya, Nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
4: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
3: Lebih besar? Cerita apa itu?
4: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
0: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
0: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

Saya, Maria Margareta Sopamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Prosatu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Kita di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Ya, dan pendengar, ngomong-ngomong soal komunitas pendukung tim peserta Piala Dunia yang cukup ya dikenal di Indonesia ini banyak sekali ya. Apalagi Piala Dunia 2026 ini sudah dimulai. Nah, munculnya beberapa banyak komunitas pendukung tim ya peserta Piala Dunia merupakan kelompok pecinta sepak bola yang memiliki kecintaan terhadap negara-negara tertentu ya. Dan mereka tidak hanya mendukung tim favorit saat pertandingan berlangsung, tetapi juga membangun hubungan persaudaraan dengan sesama penggemar ya, melalui berbagai kegiatan positif. Di Indonesia, komunitas pendukung tim nasional cukup beragam ya. Ada yang mendukung Brazil, Argentina, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, Portugal, hingga Spanyol. Keberadaan komunitas ini menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, agama, maupun profesi. Nah, komunitas pendukung Brazil ini dikenal dengan semangat dan kreativitasnya. Anggotanya sering mengenakan atribut berwarna kuning hijau saat menggelar nonton bareng. Mereka juga aktif ya, berdiskusi mengenai sejarah pemain legendaris sehingga perkembangan terbaru tim Samba. Nah, kalau di Ambon banyak ya, kalau untuk pendukung tim Brazil ini banyak sekali. Apalagi tadi sempat pawai juga, konvoi juga ya pendengar. Sementara itu, komunitas pendukung Argentina, nah, identik dengan loyalitas tinggi terhadap tim yang pernah diperkuat oleh Lionel Messi. Para anggota biasanya rutin mengadakan kegiatan nonton bersama serta berbagi informasi seputar pertandingan dan juga prestasi tim tango. Nah, ini juga banyak sekali komunitas tim Argentina di Ambon ya. Dan nanti kalau timnya main pasti deh mereka konvoi juga pendengar. Nah, ada juga pendengar komunitas pendukung Belanda. Nah, ini juga bisa dibilang hampir seluruh kota Ambon ya. Pendukung Belanda yang juga memiliki basis penggemar yang cukup besar di Indonesia. Salah satunya di kota Ambon ya. Identitas warna oranye yang khas membuat mereka mudah dikenali. Selain mendukung tim nasional Belanda, komunitas ini sering mengadakan kegiatan sosial dan olahraga untuk mempererat kebersamaan antar anggota. Nah, ada banyak sekali nih ya komunitas tim Belanda yang cukup terkenal. Ada Orange Indo, ini komunitas pendukung tim nasional Belanda yang memiliki anggota di berbagai daerah Indonesia dan sering mengadakan nonton bareng maupun turnamen persahabatan. Ada Orange Fans Manado, komunitas pendukung Belanda yang berbasis di Manado, Sulawesi Utara. Wow, banyak sekali komunitasnya. Ada komunitas fans Brazil Kepulauan Kei. Nah, komunitas pendukung Brasil di Maluku Tenggara dan Kota Tua yang aktif menggelar pertandingan persahabatan dengan komunitas negara lain. Wah, ini the best ya, pendengar.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

Iya, baik pendengar, kita masih di Ngobras dan saya masih bahas mengenai komunitas-komunitas tim ya Piala Dunia yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus di Maluku juga ya pendengar. Oke, dan selanjutnya ini ada komunitas fans Belanda Kepulauan K. Nah, komunitas pendukung Belanda di wilayah Kepulauan K Maluku pastinya nih ya. Ada Maluku Orange juga, komunitas pendukung tim nasional Belanda yang cukup dikenal di Ambon dan di Maluku. Itu beberapa minggu yang lalu saya juga sempat undang mereka. Dan ada berbagai komunitas pendukung Brazil, Argentina, Jerman, Inggris, Portugal, Prancis, dan Spanyol. Ini juga banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Biasanya aktif saat ajang Piala Dunia berlangsung ya pendengar. Dan pendengar, tidak kalah aktif juga komunitas pendukung Jerman, dikenal dengan karakter disiplin dan solid. Mereka mengikuti perkembangan tim secara detail, mulai dari kompetisi usia muda hingga tim senior. Diskusi mengenai taktik dan strategi permainan sering menjadi bagian dari aktivitas komunitas ini. Dan komunitas pendukung Inggris ini juga memiliki jumlah anggota yang cukup banyak karena popularitas Liga Sepak Bola Inggris di Indonesia. Para penggemar biasanya mengikuti perkembangan pemain tim nasional yang bermain di kompetisi domestik maupun internasional. Nah, selain menjadi tempat berkumpul para penggemar sepak bola, komunitas-komunitas ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi olahraga. Anggota dapat saling bertukar informasi, memperluas kawasan tentang budaya negara yang didukung, serta belajar menjunjung tinggi sportivitas dalam mendukung tim favorit ya. Dan keberadaan komunitas pendukung tim nasional peserta Piala Dunia menunjukkan bahwa sepak bola ini bukan sekedar olahraga, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan melalui kegiatan positif yang mereka lakukan. Komunitas-komunitas tersebut turut menciptakan atmosfer sepak bola yang meriah, sehat, dan penuh kebersamaan di Indonesia. Ya, so pasti apalagi di Ambon ya, euforianya itu aduh ya, komunitas-komunitas tim nasional sepak bola dunia atau FIFA World Cup ini sungguh terasa ya pendengar.

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dari mana

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat atau 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin, kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat Tanah Suci Umroh Saudi mengar bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Saat itu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Yitris Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh hari.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal, tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang bermain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sebagai masalah fisikal menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Membuat apotek hidup tidak mengharuskan dengan menyediakan lahan yang luas, namun cukup dengan lahan yang ada di sekolah. Guru bisa memilih lokasi yang cocok untuk diubah menjadi apotek hidup. Bahkan, bila tempat sangat terbatas, bisa dibuat berjenjang dengan memanfaatkan bambu atau paralon sebagai tempat media tanam. Di lingkungan sekolah, apotek hidup selain memiliki manfaat antara lain memupuk sikap persahabatan antara siswa dan alam, menambah pengetahuan bagi siswa, mendukung program dokter cilik bagi jenjang SMK, SMA sebagai sumber penelitian, meningkatkan nilai akreditasi sekolah, membuat lingkungan sekolah lebih asri. Bagi jenjang SMA, SMK sebagai sumber penelitian.

0: Pepaya apa sih kamu nih ya?
1: Entahlah, pokoknya pepaya ini enak sekali. Kamu tahu manfaat dari pepaya?
0: Enggak, emang kamu tahu?
1: Ya iyalah, pepaya seenak ini bisa melancarkan pencernaan. Karena pepaya mengandung nutrisi yang tinggi dan enzim yang terkandung di dalamnya. Bukan cuma itu saja loh.
0: Kalau melancarkan pencernaan berarti yang susah BAB juga bisa.
1: Betul sekali, apalagi kulit lo yang kena cahaya matahari itu kan bisa menjaga kesehatan kulit. Bisa sekali.
0: Waduh, luar biasa ya. Berarti saya juga harus bisa berani panas-panasan.
1: Tentunya jangan lupa makan pepaya.

Pro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, saatnya Ruang Rindu untuk Anda. Spesial di malam hari ini, pendengar, saya persilakan untuk Anda untuk merequest lagu pop mancanegara 2000-an sampai 2010-an ya. Untuk Anda yang mau gabung-gabung, gabung di line telepon dan juga line WhatsApp ya, via chatting maupun secara langsung, saya terima ya gabung-gabungnya Anda ya di 0911 311 511. Saya ulangi lagi, di line telepon di 0911 311 511, atau di line WhatsApp juga Anda bisa gabung secara langsung di situ ya, pendengar. Ya, bagi yang belum tahu, di ya, spesial di malam hari ini ya, untuk Anda yang mau gabung-gabung, Anda bisa gabung di line telepon dan juga line WhatsApp di 081-356-24-5886. Saya ulangi lagi, di line WhatsApp yang belum tahu nomor telepon Pro Satu dari Ambon ya, 081-356-24-5886 ya. Via chat boleh, gabung juga boleh. Spesial di malam hari ini pop mancanegara ya, pop mancanegara 2000-an sampai 2010-an ya, 2010-an. Oke ya. Ya. Dan langsung aja pop mancanegara berikut ini bakal saya hadirkan untuk Anda semua ya, pendengar.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: Rosati dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar Ruang Rindu ya. Untuk Anda ada Madonna dengan Hey You. Dan Madonna ini merupakan penyanyi legendaris, sampai sekarang wajahnya itu tetap awet ya. Suaranya juga masih fresh. Pokoknya Madonna ini penyanyi lintas generasi ya. Dance-nya juga masih oke ya. Wah, the best deh untuk Madonna. Oke, dan saatnya saya bacain dulu yang sudah masuk di line WhatsApp kami, yang sudah gabung via chatting, yang gabung secara langsung juga boleh live ya di line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah saya kasih nomor telepon kami tadi ya. Pendengar, untuk Anda yang sudah tahu nomor WhatsApp dan juga nomor telepon yang sudah saya kasih tadi, langsung aja gabung nimbrung spesial di hari ini pop mancanegara 2000-an sampai 2010-an. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga Rivaldi, ini dari Stella di Batu Gajah. Halo Stella di Batu Gajah. Mau request lagunya Paris Hilton, judul lagunya Star or Blind ya. Oke, Star or Blind nanti akan saya putarin untuk Anda, Stella di Batu Gajah. Mau kirim salam buat teman-teman kuliah saya di Unpati semester ini ya, yang lagi jalan-jalan ya, cepat pulang karena hujannya nggak bersahabat di malam hari ini. Oke, terima kasih untuk Stella ya di Batu Gajah. Ya hujan mengguyur kota Ambon ya. Tadi hujan, sekarang udah reda ya. Tapi sebaiknya Anda balik ke rumah deh kalau nggak ada yang penting di jalanan, karena besok sudah mulai aktivitas lagi ya pendengar. Ya. Selamat malam saja untuk Stella, nanti lagu dari Paris Hiltonnya saya puterin untuk Anda. Di belakang Stella di Batu Gajah, dari Rido. Oke, Rido di Karpa nih. Kak Rivaldi selamat malam. Selamat malam juga Rido di Karpan, mau request lagunya Who Best Thing, judul lagunya The Reason. Oke, terima kasih untuk Rido di Batu Gajah. Sorry ya Kak Rivaldi, aku via WhatsApp aja, aku pendengar lama kok ya, tapi jarang gabung via telepon live, sering dengerin Pro 1 juga. Oke, gak masalah sih, yang penting Anda setia mendengarkan Pro 1 Raffi Ambon. Oke. Ya, selamat malam juga untuk Rido di Batu Gajah. Oke, ada lagi satu nih ya. Iya, selamat malam Kak Rifawa, ini gabung di via WhatsApp by chatting, ini banyak sekali ya pendengar. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Ya, dari Rani di Kapaha. Oke, halo. Salam kenal Kak Rivaldi. Oke, saya pendatang baru. Pendatang baru. Ya, salam kenal juga Rani di Kapaha. Mau request lagunya BSB dong, Backstreet Boys. Oke, judul lagunya Drowning. Terima kasih Kak Rivaldi. Terima kasih juga untuk Anda Rani di Kapaha. Wow, ini 3 orang udah gabung via chatting ya. Judul lagunya sudah saya sediakan di playlist ya, tinggal saya puterin aja. Dari Paris Hilton dengan Star or Blind, Who Best Thing dengan The Reason, dari BSB Backstreet Boys dengan Drowning. Untuk Anda yang mau gabung-gabung boleh ya, jangan kabur. Tadi udah ada yang coba-coba gabung tapi kabur, mungkin jaringannya kurang bersahabat atau gimana gitu ya. Oke, saya hadirkan dulu deh. Oh, oke, saya terima apa? Saya puterin 3 lagu ini. Sebelum saya terima dulu deh. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Faldi.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dari orang dekat-dekat saja Kak Faldi.
0: Siapa orang dekat-dekat? Banyak yang dekat-dekat.
1: Hai, sajalah.
0: Saya enggak tahu. Dari siapa?
1: Paling lama baru dengar Kak Faldi suara toh.
0: Iya.
1: Kak Faldi kan kamu kok di Pro 4 kan?
0: Oh bukan, saya di Pro 2.
1: Pro 2, iya.
0: Dengan siapa?
1: Nama Kak Yaya di Bameta.
0: Oh, oke. Kak Yaya bagaimana kabarnya?
1: Baik saja Kak Faldi.
0: Lagi ngapain sekarang nih Kak Yaya?
1: Lagi baring-baring di tempat tidur sambil dengar kepali punya suara.
0: Waduh, terima kasih. Sudah makan malam pastinya ya?
1: Sudah habis dari tadi kepali.
0: Wah, enak dong. kalau hujan-hujan kayak gini enakan baring-baring ya sambil mendengarkan Pro 1.
1: Saja ke kepala itu
0: main-main, iya, HP. Main-main HP. Enak, pas banget suasananya.
1: Iya.
0: Ya, mau request lagu apa ini dulu? Spesial 2000-an sampai 2010-an pop mancanegara di Ruang Rindu.
1: Kepala di sentale lagu-lagu barat ini.
0: Mm-mm.
1: Aduh, ini lagu ini.
0: Lagu apa? Ada Westlife banyak.
1: Kepali dengan lagu yang ini ya.
0: Coba. Aduh. I Can't Stop Loving You.
1: Iya, masih pas yang kepali gini.
0: Iya, I Can't Stop Loving You. I can't stop loving you. Oke, nanti saya cariin ya.
1: Iya, Kak Aldi.
0: Oke, langsung salam-salamnya Mbak Yaya.
1: Buat Kak Aldi, selamat malam, selamat bertugas, sampai pulang bertemu keluarga dengan selamat. Coba antar Kak Aldi pegang apa nih? Belanda apa Argentina?
0: Oh, saya tadi tim Brazil, saya fans Brazil. Saya kalau iya. Belanda besok saya kan di grup nih banyak yang Belanda, soalnya kayak kok saya kayak musuhan sama Belanda, saya pilih Jepang. Anda pilih siapa? Kalau Yaya pilih siapa?
1: Kak Aldi, pokoknya semua sajalah, daripada nanti satu menang satu sengkan ribet. Yang penting penggemar semua lah.
0: Oke.
1: Iya Kak Aldi.
0: Oke, lagunya sudah saya puterin. Sudah saya siapkan. Kalau enggak salah dari Leo Sayer ya, I Can't Stop Loving You.
1: Iya, kembali ya.
0: Oh, salam untuk siapa lagi?
1: Salam buat Dr. Aldo, ada kasih yang kembali.
0: Dr. Aldo?
1: Iya.
0: Wah, saya baru tahu ada Dr. Aldo. Saya
1: ada
0: belum...
1: Dr. Aldo kok.
0: Oh, it Aldo. Aldo yang iya. Sering di depan RRI ini sering datang.
1: Oh iya, biasanya dia kalau ke Dede ada tuh dia datang.
0: Saya kirain dokter beneran lagi,
1: iya,
0: dokter.
1: Iya, dokter. Itu dokter.
0: Ternyata dokter-dokteran ya.
1: Iya, dokter-dokteran ya, Waldi.
0: Oke. Lanjut.
1: Buat kakak Dede malam ini yang datang ke kakak.
0: Tidur, besok dia dinas pagi, jadi dia nggak bisa datang.
1: Iya. Selamat buat Dede bareng keluarga. Selamat malam, suami terima kasih selalu. Okay. Buat Om Berkam, Om Berkam ada kasih yang kakak?
0: Gak ada.
1: Ada?
0: Ya, gak ada.
1: Oh, sebentar mungkin mau nonton bareng di pasuk apa kakak?
0: Iya, kayaknya besok nih rame ya, jam 7 iya, pagi Belanda.
1: Atau Belanda main.
0: Iya, soalnya Belanda ini fansnya banyak sekali di kota Ambon.
1: Iya.
0: Hampir seluruh kota Ambon yang ngefans sama tim Belanda.
1: Buat si Cilik Iwan ya sudah tidur. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu, besok sekolah pagi, Dek. Buat mamanya Yoa, sama Pak Aceh, bareng keluarga yang ada di Wasu sana.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat yang di Suli, di tengah-tengah sana. Abang Dede dong kakak. Buat ketempung ya. Om Dewa Cerewet yang di Namlea sana. Om Dewa, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu. Buat Bapak Angki di Saparua. Pokoknya buat semua-semua juga kakak.
0: Oke.
1: Buat adik Nusa Lekori yang ada di Wasi juga yang lagi panen durian, selamat malam. Tuhan Yesus berkati selalu. Buat Karera di Pasir Tengah juga. Bunda Eva di Telaki, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu. Begitu sudah Kak Paldi.
0: Oh itu aja.
1: Masih ya.
0: Oke, terima kasih. Danke.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih untuk Mbak Yaya ya, yang sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ini kayaknya banyak sekali yang harus tidurnya nggak boleh terlalu lat karena banyak besok yang pastinya nonton laga tim Belanda melawan tim Jepang ya, Piala Dunia 2026. Wow, ini pasti rame banget besok nih ya. Jangan sampai nganternya telat atau mungkin nanti nontonnya di kantor aja gitu. Oke, dua lagu saya puterin, empat lagu ya saya puterin dulu deh. Ada Paris Hilton dengan Star Are Blind, Hubesting dengan The Reason, dan ada BSB Backstreet Boys dengan Drowning, dan juga ada Leo Sayer dengan I Can't Stop Loving You.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

0: I Can Stop Loving You dari Leo Sayer ya, versi Leo Sayer untuk Anda Mbak Yaya yang sudah request lagu ini. Dan kembali saya buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp masih di ruang rindu ya pendengar spesial lagu mancanegara tahun 2000 sampai 2010-an ya untuk Anda. Terima kasih untuk Anda berempat yang tadi sudah gabung via WhatsApp 3 orang dan via telepon tadi 1 orang Mbak Yaya. Sudah saya puterin lagunya Anda. Ya. Line WhatsApp boleh Anda gabung ya, via chatting juga boleh pendengar. Kembali lagi saya bacain di line WhatsApp, ini ada yang sudah masuk. Boleh gabung juga via telepon, line WhatsApp juga Anda bisa telepon ya. Nanti akan saya sambungkan. Oke, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik. Kak Rivaldi, aku pendatang lama, masih ingat gak dengan aku? Iya. Halo iya. Iya yang di Perampat ya, kalau gak salah waktu itu yang udah lama sekali ya kalau nggak salah. Ya, bagaimana kabarnya Kak Rivaldi? Alhamdulillah saya baik. Iya, bagaimana kabar Anda ya? Wah, ini baru nongol nih. Iya, sudah hampir berapa tahun ya? 4 tahun lamanya. Ya, Kak Rivaldi mau request lagunya Mandy Moore. Oke, judul lagunya I Wanna Be With You. Oke, nanti lagunya saya puterin untuk Anda. Iya ya. Ya, Mandy Moore, I Wanna Be With You, nanti pastinya saya akan play. Terima kasih Kak Rivaldi, selamat malam. Selamat malam juga untuk Anda. Ya, dan satu lagi saya, wah ini yang gabung di line chatting ini banyak sekali. Oh, saya save sebentar, saya keep dulu ya. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, Rindu Memorial Tanggu. Assalamualaikum Bang Rivaldi.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ayu.
1: Iya.
0: Ayu, bagaimana kabarnya Anda?
1: Kabar alhamdulillah, sehat baik.
0: Sehat ya. Ayu, ya. Lagi ngapain sekarang nih di Mas Hoi?
1: Hujan di sini, kita tadi baru pulang karena kalau hari Sabtu Minggu kan jadwalnya ayahnya pasti mau mancing.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Jadi kita baru pulang, beliau alhamdulillah hari ini dapatnya ya lumayan juga sih, untung-untung biar kita juga nggak belanja ikan lagi kan gitu.
0: Luar biasa ya. Ayu, tadi kalau Piala Dunia nih ngefans sama siapa kalau boleh tahu?
1: Ya, adanya tadi kan kita berdua nonton bareng ya. Soalnya ya Fatima kan dia Brazil hari ini.
0: Oke. Kalau Ayu ngefans sama tim siapa? Tim mana? Tim mana?
1: Ya, tim Portugal.
0: Oh, Portugal.
1: Portugal kan dia masuk grup K ya.
0: Iya.
1: Mas bersama Portugal PS Kongo.
0: Aduh, ngefans sama pemain siapa di tim Portugal?
1: Saya dari dulu sih sebenarnya ya, tapi ya lebih ke Ronaldo dan...
0: Oh, so pasti ya, banyak ya, fans sama Ronaldo.
1: Dan si Ronaldo-nya diberikan kesehatan, walaupun umurnya sudah
0: 41 tahun ya, dia.
1: Menjadi idola

0: Ayo mau request lagu apa dulu deh?
1: Lagunya ini tahun berapa nih Bang Rivaldi?
0: Top mancanegara tahun 2000-an sampai 2010-an.
1: Madonna itu tahun berapa itu ya?
0: Madonna boleh, 2000-an Madonna tuh masih masuk.
1: Frozen masuk enggak ya?
0: Siapa?
1: Frozen.
0: Frozen.
1: Iya, Frozen dari Madonna.
0: Tunggu saya cariin dulu ya. Salam-salamnya dulu, ayo.
1: Bang Rivaldi ini yang masuk siapa saja yang sudah bergabung?
0: Tadi banyak, tadi ada Mbak Yaya, Iya, Stella, Rani, Mbak Yaya, Mbak Yaya tadi by telepon.
1: Kak Yaya di batu meja, Pak?
0: Iya.
1: Ya, buat Kak Yaya di batu meja, terus buat bukannya Kayu Putri ya, Bu Putri kalau saya salah, terus buat Gary yang ada di Wateri, kita sapa dia juga barang di Badan Gerto. Gary, Mama Salam Sehat, Jendia Salam Cetra, kemudian Bu buat Fabio, buat Munawarni, buat Kakarere di Pasteng, terus juga untuk Ibrahim Jakarta, buat yang ada di Minahasa ya di Sulawesi Utara, dan juga untuk ya di Rumah Tiga, terus buat Pak Nasrun atau Pak Widi mungkin yang mendengarkan di Tokyo,
0: yeah.
1: Di Jepang. Salam-salam aja Bu Wigati juga, sehat selalu untuk semuanya. Dan saya menyapa buat Bang Deden, Bang Dewa juga yang ada di Pulau Buru tanpa terkecuali. Juga buat Ayah Fatima ya, hari ini timnya sudah main, jangan khawatir masih ada babak selanjutnya ya.
0: Ayu, ya. Madonna banyak sih di sini, tapi nggak ada yang Frozen. Judul lagunya Frozen ya?
1: Frozen. Frozen, iya ada sih, ada ya?
0: Nggak ada yang Frozen nih. Banyak sih lagu Madonna. Mau saya rekomendasikan untuk Anda?
1: Madonna is siapa tuh? Ya Allah.
0: Judul lagunya apa? Bisa rekomendasi ulang yang lain boleh?
1: Selain Madonna, selain Frozen, maksudnya ada apa?
0: Banyak Madonna selain Frozen, ada saya bacain ya.
1: Okay. Isla Bonita itu kan punya Madonna.
0: Judul lagunya apa? Suaranya kurang jelas.
1: Isla Bonita.
0: Apa?
1: Isla Bonita.
0: Oh, oke. Okay. Isla Bonita.
1: Iya.
0: Oke okay, saya cariin tadi ada. Oke okay, lanjut dulu salam-salamnya.
1: Dan salamnya sudah. Salamnya sudah ada La Isla Bonita.
0: Oke okay. Ya boleh deh salam-salamnya. Tadi ada kalau gak salah ya. Oke okay. Salam-salamnya dulu. Nanti saya cariin.
1: Saya buat punya aja ya. Bang Rivaldi yang mendengarkan Pro Sateri Ambon dan berkecuali. Salam sejahtera untuk semuanya. Buat yang mau nonton Piala Dunia jangan lepas. Besok ini Belanda vs Jepang ya.
0: Iya, besok itu Belanda lawan Jepang ya.
1: Iya, walaupun Belanda tetap semangat ya.
0: Semoga Belanda kalah ya. Ya. Saya bisa dihujat sama fans Belanda yang ada di Kota Ambon kayaknya.
1: Di Masinya banyak loh ya. Pokoknya namanya fans terbesar itu pasti lah ya. Pokoknya kalau kita lihat media sosial lucu gitu ya. Karena emang
0: lucu.
1: Iya, ada sampai SMS juga tuh sampai.
0: Apalagi sekarang kan perang gambar ya, jadi kayak masuk di chat GPT itu perang gambar, ada yang ini wah ya, rame.
1: Perang gambar. Status gitu ya, kalau saya pokoknya trans status semuanya
0: betul. Iya benar. Ada lagunya Madonna, Isla Bonita.
1: Iya, Isla Bonita. Oke, Bang Rivaldi, tetap semangat, tetap sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga Allah pengerti hati di jalan.
0: Selamat malam. Selamat malam untuk Ayu di Mas Oyi yang sudah gabung di segmen ini ya. Oke, rame banget malam hari ini. Ya, yang ngefans sama Belanda besok kayaknya Anda harus tidurnya dari jam sekarang jam

kepikiran gitu ya. Wah, ini Belanda besok menang nggak ya? Gitu. Tidur dulu deh agar nanti besok Anda bisa beraktivitas, bisa nonton bola, bisa fresh gitu. Tapi kalau kalah jangan pikiran ya gitu. Oke. Dan saya bacain dulu yang sudah gabung di line WhatsApp ya. Tadi Ayu sudah gabung ya. Iya sudah saya taruh dua lagu yang sudah Anda request. Dan berikut ini dari selamat malam Kak Rivaldi. Wah, ini gabung di line WhatsApp saya. Bukan line WhatsApp Pro 1 dari Ambon ya. Oke, ini kayaknya pendengar Pro 2 kayaknya nih. Jadi Anda yang belum tahu nomor WhatsApp Pro 1 dari Ambon ya, oke, gabunglah gitu ya. Kalau gabung di line di nomor WhatsApp saya, boleh-boleh saja ya, nanti saya bacain. Oke. Selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Ya, Kak Rivaldi, ini dari Siti. Oke, Siti di Galunggung mau request lagu dari Linkin Park, What I've Done ya. Terima kasih untuk Kak Rivaldi. Oke, terima kasih untuk Siti. Ya, ini pendengar Pro 2. Oke, mungkin dia belum tahu ya nomor WhatsApp Pro 1 atau mungkin nomor telepon Pro 1 di 081356245886 ya. Siti, nanti kamu bisa gabung di situ aja ya. Atau di line telepon, nanti kamu gabung di line telepon biar nanti bisa kenalan sama para pendengar Pro 1 dari Ambon juga. Oke, semakin banyak yang nelpon, semakin banyak yang fans sama Pro 1 ya, itu semakin baik biar nanti ruang rindu bisa saling silaturahmi. Oke. Ya. Jangan kemana-mana ya pendengar. Saya hadirkan dulu dari Mandy Moore dengan I Wanna Be With You, Madonna dengan Isla Isla Bonita, dan ada Linkin Park dengan What I've Done.

Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari, meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya pendengar. Saya sudah sampai di sini Ruang Rindu ya. Dan selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat beristirahat pastinya.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Tahukah kamu mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambaran begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: tanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah biar kotong udara itu bisa lebih segar, deng, sejuk.
1: Itu sudah. Itu ibarat oase di tengah kota, begitu. Lalu jangan lupa batasi penggunaan plastik untuk belanja biar katong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

Pendengar, kata Ellen Mayne, investasi itu penting banget buat kita-kita yang masih muda. Kenapa? Karena investasi dari sekarang bisa bikin cuan gede di masa depan. Mulai deh investasi dari dini, biar kedepannya tidak cuma nambahin saldo rekening, tapi juga nambahin pengalaman dan pengetahuan kita soal investasi. Lumayan kan, jadi makin pinter analisis pas mau invest lagi nanti. So, jangan tunggu lama-lama. Yuk mulai invest sekarang juga.

Pernahkah Anda mendengar kalimat bijak? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Bill Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran SC Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Pendengar, Anda pernah mendengar soal pengucilan dan manipulasi yang sering dialami kaum rentan? Kadang tanpa sadar, kita bisa jadi ikut-ikutan mengucilkan atau memanipulasi mereka yang lebih lemah atau berbeda dari kita. Misalnya, menjauhi teman yang kelihatan berbeda atau malah memanfaatkan mereka buat kepentingan pribadi. Padahal, hal seperti itu bisa berdampak buruk buat mereka. Kita semua harus ingat, setiap orang punya hak buat diperlakukan dengan baik dan dihargai. Mulai dari diri sendiri untuk lebih peka dan empati. Daripada menjauhi atau memanfaatkan, lebih baik kita rangkul dan bantu mereka yang butuh. Percaya deh, dunia ini bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita bisa saling support dan menghargai. Jadi, stop pengucilan dan manipulasi. Dan mulai lebih peduli.

Pendengar, masih banyak dari kita yang tidak dapat akses kesehatan yang oke. Apalagi buat teman-teman kita yang rentan. Bayangkan saja pas lagi butuh banget, malah tidak ada fasilitas kesehatan yang mendukung. Gimana mereka mau sehat coba? Kayak gini tuh bikin masalah jadi makin besar. Kesehatan menurun, kerjaan terganggu, dan hidup juga jadi tidak maksimal. Yuk kita suarakan, biar semua orang bisa dapat layanan kesehatan yang layak.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Minggu 14 Juni 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Senin 15 Juni 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1 kembali mengudara, mengantarkan acara siaran melayani saudara sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam nanti melalui frekuensi 105,1 MHz. Saudara pendengar, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

Dalam keadaan gembira atau samadhi, seseorang mantap dalam kebahagiaan transendental tanpa batas dan menikmati dirinya sendiri melalui indera-indera transendental dan ditetapkan demikian. Seseorang tidak pernah menyimpang dari kebenaran.

Tegaskan ketenangan dan kedamaian ilahi dan kirimkan hanya pikiran cinta dan niat baik jika Anda ingin hidup dalam kedamaian dan harmoni. Jangan pernah marah, karena kemarahan meracuni sistem Anda.

Agama memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur setiap hal dalam kehidupan manusia, khususnya rohani. Agama adalah sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk kembali kepada hakikatnya. Beragama berarti belajar untuk mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta, dan Tuhan. Di Indonesia, Hindu merupakan salah satu agama yang diakui keberadaannya.

Walau sangatlah sukar mengamalkan kebaikan dan kebajikan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, janganlah semua itu membuat kita berhenti untuk melaksanakannya.

mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang bajik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki.

Sesungguhnya tidak dapat dihindari suka dan duka itu, sebab keduanya adalah anugerah bagi pendewasaan diri. Namun, mereka yang bijak tidak akan dapat dikacaukan oleh keduanya dan justru mendapatkan manfaat darinya.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar lagu-lagu religi untuk umat Hindu. Pendengar sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saatnya juga kami akhiri mutiara pagi. Dan di pukul 6 kami ajak Anda untuk ikuti dinamika Maluku.

0: depo itu di Pasar Matika. Pengelolaan sampah yang paling modern itu, yang paling canggih itu sebenarnya adalah milah sampah dari rumah.
1: Daerah Pulau Seram ya, Pulau Seram, Pulau Buru, jadi tantangannya memang adalah mesin pasca panen.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini Senin 15 Juni 2026 yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nur Kamarpati, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya.

0: Upaya pencarian terhadap 8 korban speedboat tenggelam di perairan Pulau Dai, Maluku Barat Daya hingga kini masih terus berjalan. Memasuki hari ketiga operasi penyelamatan, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, BPBD hingga masyarakat setempat masih menyisir lokasi kejadian menggunakan kapal Ditpowairut Polda Maluku dan perahu warga. Meski area penyisiran telah diperluas dari perairan Somlaki hingga Tepa, tim di lapangan belum menemukan tanda-tanda keberadaan para korban yang hilang. Kepala Kantor SAR Ambon, M. Arafa menyatakan, tantangan terbesar dalam operasi adalah faktor alam, di mana cuaca ekstrim berupa awan tebal, angin kencang hingga 32 knot, serta gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terus menghadang di lokasi pencairan. Kami ulangi, di lokasi pencarian. Pihak SAR juga terus berkoordinasi erat dengan Camat Babar Barat dan Polsek Tepa, namun hingga Minggu petang, hasil pencarian massal ini dilaporkan masih nihil. Insiden memilukan ini bermula ketika speedboat berpenumpang 10 orang dari desa Sinai Rusi menuju Tepa terbalik dan tenggelam akibat dihantam cuaca buruk pada 11 Juni lalu. Dua penumpang masing-masing bernama Yakob Anamova dan Ignatius Matronkoli berhasil diselamatkan warga. Sementara itu 8 penumpang lainnya termasuk pengemudi speedboat dan 2 anak kecil berusia 9 serta 4 tahun hingga saat ini masih dinyatakan hilang terbawa arus. Pendengar, kenaikan harga BBM jenis Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter pemicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Ambon. Lonjakan antrean ini terjadi lantaran masyarakat berbondong-bondong beralih ke Pertalite yang harganya dinilai jauh lebih terjangkau. Berdasarkan pantauan, puluhan pengendara sepeda motor dan mobil tampak mengular hingga keluar area SPBU demi mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut. Peralihan massal ini diakui oleh salah seorang warga Paso yang mengaku terpaksa menggunakan Pertalite demi menghemat pengeluaran, meski warga khawatir dengan performa mesin kendaraannya. Fenomena ini membuat permintaan Pertalite melonjak tajam, terutama pada jam-jam sibuk. Menanggapi situasi tersebut, warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga BBM agar tidak semakin membebani ekonomi masyarakat. Komitmen jaga kebersihan kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Ambon melakukan pemeliharaan lingkungan secara rutin.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kota. Meski cuaca mendung dan kondisi lapangan masih basah akibat hujan, kegiatan pemeliharaan kebersihan rutin tetap dilaksanakan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apris Haspers, mengatakan tim operasional lapangan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, termasuk di kawasan Kuda Mati dan Uri Mesing. Ia menjelaskan fokus kegiatan kali ini meliputi pencabutan gulma dan rumput liar yang tumbuh di sepanjang bahu jalan maupun di sela-sela trotoar. Selain itu, petugas juga melakukan pembersihan dan pengangkatan sampah organik yang berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan.
2: Untuk membuat satu depo itu di Pasar Merdeka, pengelolaan sampah yang paling modern itu, yang paling canggih itu sebenarnya adalah pilah sampah dari rumah. Kalau misalnya masyarakat ini mau memilah sampah dari rumah, kita bisa saja dalam metode pengangkutan itu kita bergilir juga. Misalnya Senin, Selasa, Rabu itu yang angkut hanya sampah barang. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kita angkutnya sampah kering. Ya, waktu di TPA pun dalam pengelolaan kita tahu bahwa hari ini nih kita kelola yang basah dan hari ini kita kelola yang kering.
1: Menurut Haspers, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan tertata bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kebersihan yang terus bekerja dengan dedikasi tinggi demi menjaga kenyamanan warga Kota Ambon. Haspers mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta mendukung berbagai program pemerintah di bidang kebersihan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pemanfaatan gawai secara bijak menjadi sorotan utama dalam rangkaian kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boy yang berlangsung di Gedung Serbaguna Negeri Boy. Acara ini dihadiri oleh anak-anak, remaja, pemuda, hingga para orang tua yang antusias mendalami literasi digital demi menciptakan penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan tersebut, psikolog Pauline Naomi mengingatkan bahwa gawai kini bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan sudah menjadi bagian dari identitas digital generasi muda. Pauline menjelaskan bahwa kelompok remaja dan pemuda merupakan pengguna internet yang paling aktif untuk kebutuhan akademis, media sosial, hingga hiburan. Tingginya aktivitas digital ibarat pisau bermata dua, di satu sisi membuka peluang besar untuk berkembang, namun di sisi lain menyimpan ancaman nyata, mulai dari bahaya hoax, cyberbullying, perjudian online, hingga gangguan kesehatan mental. Generasi muda ini dinilai sangat rentan terhadap dampak negatif tersebut karena masih dalam proses pencarian jati diri dan mudah tergiur oleh validasi instan di dunia maya, seperti jumlah likes dan notifikasi. Menutup paparannya, sang psikolog menegaskan bahwa teknologi pada dasarnya bersifat netral, di mana dampak baik atau buruknya sepenuhnya berada di tangan pengguna. Oleh karena itu, sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sangat krusial dalam membimbing anak-anak mengelola waktu bermain gawai. Melalui kegiatan Bakudapa ini, seluruh peserta diharapkan pulang dengan pemahaman baru agar mampu menjadikan gawai sebagai sarana peningkatan produktivitas dan kreativitas, bukan sebagai sumber masalah di masa depan. Kita beralih ke berita lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus bergerak cepat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi hukum yang akurat dan mudah dijangkau. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan pendampingan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Jumat 12 Juni lalu. Pertemuan lewat Zoom meeting ini melibatkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tenggara sebagai wadah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi hukum di daerah. Dalam arahan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan layanan JDIH, namun tantangan nyata masih dihadapi di lapangan. Berdasarkan laporan Koordinator Analis Hukum Ahli Madya, saat ini masih ada 8 anggota JDIH di wilayah Maluku yang belum menyampaikan laporan e-report tahun 2025. Selain itu, sejumlah kendala teknis ikut mencuat dalam diskusi, mulai dari website JDIH Maluku Tengah belum aktif, keterbatasan SDM, hingga belum tersedianya layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas di Maluku Tenggara. Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Maluku langsung memberikan rekomendasi konkret, diantaranya melakukan pencadangan data secara berkala, digitalisasi arsip, serta memperkuat koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Forum ini juga mengusulkan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop secara berkala demi mendongkrak kapasitas para pengelola

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kota Ambon resmi mengubah skema pelaksanaan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat atau WAJAR demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Wali Kota Ambon Bode Winuwatimena mengumumkan bahwa mulai pekan ini, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Selain itu, kegiatan tatap muka langsung baru akan dilaksanakan apabila jumlah pendaftar telah mencapai minimal 10 orang, sehingga setiap aduan warga bisa ditangani secara lebih terstruktur dan optimal. Tidak hanya mengubah sistem pendaftaran, program WAJAR ke depan juga akan bertransformasi dari yang semula berpusat di Balai Kota menjadi kunjungan langsung ke desa, kelurahan, dan negeri. Melalui pendekatan jemput bola ini, jajaran pemerintah kota ingin hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar persoalan mendasar dari dekat. Pendekatan pola baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi wadah menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada warga yang kurang mampu. Persiapan pelaksanaan peletakan batu pertama proyek Abadi Masela kini semakin matang. Seluruh pemangku kepentingan telah menyatakan kesiapan penuh untuk memulai pembangunan fisik awal proyek strategis nasional di sektor energi tersebut. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri ESDM bersama Gubernur Maluku, SKK Migas serta jajaran kontraktor seperti Inpex, Petronas, dan Pertamina disepakati bahwa groundbreaking akan resmi dilaksanakan pada akhir Juni 2026. Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyebut momentum ini sebagai tonggak bersejarah yang sangat dinantikan oleh masyarakat Maluku dan Indonesia setelah melewati proses perencanaan selama bertahun-tahun. Guna mendukung kelancaran proyek, pemerintah daerah bersama aparat keamanan memastikan kondisi di lapangan sangat kondusif dengan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Proyek Blok Masela ini dipandang strategis sebagai motor penggerak ekonomi utama di kawasan timur Indonesia yang akan membuka peluang investasi besar sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Pendengar, tingkatkan produktivitas bulog, dorong peningkatan fasilitas pasca panen petani di Maluku.
1: Perum Blok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyoroti sejumlah tantangan saat pasca panen yang masih dihadapi petani di daerah. Hal itu ditemukan setelah dilakukan monitoring di Pulau Seram dan Pulau Buru Provinsi Maluku yang menjadi sentra produksi pangan. Pimpinan Blok Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan salah satu kendala utama adalah masih sederhananya mesin pasca panen di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses pengolahan gabah menjadi beras di tingkat penggilingan. Rudi menilai peningkatan sarana dan teknologi pasca panen menjadi hal yang penting untuk segera diperhatikan. Ia berharap adanya dukungan alat mesin yang lebih modern agar produktivitas petani dapat meningkat.
2: Setelah saya monitoring beberapa ke daerah Pulau Seram, di Pulau Buru, jadi tantangannya memang adalah mesin pasca panen. Meski pasca panen itu memang masih sederhana, sehingga memperlambat hasil daripada produksi mesin penggilingan tersebut.
1: Ia menambahkan, hingga saat ini, Perum Blok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Dan hingga Juni 2026, tercatat realisasi penyerapan setara beras telah mencapai hampir 70% dari target yang ditetapkan hingga akhir tahun 2026. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen penuh memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang kian terbatas demi memastikan setiap program pembangunan menyentuh langsung masyarakat bawah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di kantor Bupati Langgur. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan bahwa kerjasama ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menegakkan kebenaran di atas koridor hukum. Dalam arahannya, Bupati Tahir mengingatkan seluruh jajaran birokrasi hingga kepala desa untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia mengenai efisiensi anggaran. Setiap rupiah dana operasional maupun pembangunan wajib dikawal ketat agar tepat sasaran dan terhindar dari penyelewengan. Ketegasan ini diambil di tengah tantangan berat fiskal daerah saat ini, menyusul adanya pemotongan dana transfer pusat serta pos dana desa yang mencapai 58%. Meski dibayangi keterbatasan anggaran, Bupati meminta seluruh jajarannya untuk tetap bersyukur dan pantang mengeluh dalam bekerja. Dirinya optimis Maluku Tenggara mampu mengulang kesuksesan masa lalu saat dinobatkan sebagai wilayah dengan sistem pengendali inflasi daerah terbaik se-Indonesia Timur di masa pandemi. Gelaran nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan Koramil 1500 kami ulangi yang diselenggarakan Koramil

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Komitmen jaga kebersihan kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Ambon melakukan pemeliharaan lingkungan secara rutin. Tingkatkan produktivitas bulog, dorong peningkatan fasilitas pasca panen petani di Maluku. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Kamarpati mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Darah biru Argentina. Wow.
1: Ini 2006 jagoan siapa?
2: 2026 masih tetap saja juara bertahan. Yang 2014 masih pertahankan Jerman. Dia mau siapa, mau ragu, mau apa, tetap Jerman.
3: Italia tetap, walaupun tidak masuk tetap Italia. Italia
0: tetap. Iya. Yang pastinya tim Tenggo bakal back to back champion of the world. Darah biru Argentina.
4: Wow. Oh, jagoan saya Portugal.
1: Dari dulu itu tim saya itu.
4: Cristiano Ronaldo biar umurnya udah 41, tapi di depan gawang itu aduh. Perkirakan saya itu kira-kira dia bisa dapat 1000 gol baru di pensiun itu.
1: Dari dunia 2006, jagoan siapa?
4: Jepang.
1: Dapat Jepang.
4: Karena dia suka menepang-nepang.

0: Darah biru Argentina. Wow!
1: Ini 2006 jagokan siapa?
2: 2026 masih tetap saja juara bertahan. Yang 2014 masih pertahankan Jerman. Dia mau siapa, mau ragu, mau apa, tetap Jerman.
3: Italia tetap, walaupun tidak masuk tetap Italia. Italia.
0: Iya. Yang pastinya tim Tenggo bakal back to back champion of the world. Darah biru Argentina.
4: Wow. Oh, jagoan saya Portugal. Dari dulu itu tim saya itu. Cristiano Ronaldo biar umurnya udah 41, tapi di depan gawang itu aduh. Perkirakan saya kira-kira dia bisa dapat 1000 gol baru di pensiun itu.
1: Dunia 2006 jagoan siapa?
4: Jepang.
1: Kenapa Jepang?
4: Karena dia suka menepang-nepang.
5: Seratus sembilan koma satu FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar, dan pastinya terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di Maluku pagi ini. Aduh, semoga saja kopi itu sudah di tangan begitu ya, tapi jangan sampai jantung itu ikut deg-degan, karena pagi ini juga masih ditemani panasnya laga Belanda kontra Jepang di Piala Dunia. Gimana, ada yang udah taruhan berapa sih jumlahnya pada deg-degan? Oke, lagi-lagi pendengar, sepak bola itu mengajarkan satu hal, yang di atas kertas belum tentu menang di lapangan. Jadi buat yang semalam begadang nonton, semangat kerjanya jangan sampai ikut offside gitu ya. Dan di sini pendengar, kami bakal menemani pagi Anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi ringan, dan pastinya ruang buat Anda berbagi informasi dengan kami ya. Info cuaca, lalu lintas, harga pasar, dan juga informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Bisa Anda update di line telepon, WhatsApp, atau juga live chat RRI Digital begitu. Oke, dan tim manapun jagoan Anda, semoga yang kalah cukup di skor pertandingan ya. Jangan sampai kalah semangat untuk menjalani hari apa? Menjalani hari Senin gitu ya. Jadi, kalau Belanda lawan Jepang aja bisa bikin tegang, coba deh jawab di WhatsApp, kalau disuruh pilih, mendingan liburan ke Belanda lihat kincir angin atau ke Jepang berburu kuliner atau dan sakura. Anda bisa kirimkan jawaban Anda di WhatsApp dan juga live chat RRI Digital. Nah, untuk skornya saat ini sudah berapa sih? Belanda 2, Jepangnya 1 atau gimana? Oke, saya akan update lagi untuk Anda selepas jeda berikutnya.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi itu kita dibuat tegang begitu ya pendengar, dengan pertandingan Belanda kontra Jepang yang saat ini juga aduh menitnya semakin menipis gitu ya, ketegangan semakin meningkat. Jadi sekarang tuh waktunya bahas laga yang benar-benar banjir gol. Jerman itu tampil luar biasa dan menunjukkan kelasnya dengan permainan yang agresif ya sejak menit awal. Buat para pendukung, ya pagi ini pastinya senyum lebar ya dari ukuran gawang. Emang ada ya senyumnya tuh lebar seukuran gawang gitu. Nah ada yang bilang ya kalau lagi apes jangan main lawan Jerman, soalnya mereka tuh bisa bikin pertahanan lawan sibuk cari napas bukan cari bola. Emang iya ya? Waduh, laga ini juga jadi pengingat ya bahwa di sepak bola konsistensi dan penyelesaian akhir itu sangat menentukan. Saat peluang datang dan bisa dimaksimalkan, hasil akhirnya tuh bisa sangat mencolok. Nah, menurut Anda, pendengar, tim mana yang paling peluang jadi juara dunia tahun ini? Jerman, Belanda, Brasil, Argentina, atau malah ada kuda hitam?

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Breaking update nih buat para pencinta sepak bola. Pertandingan yang tadi bikin banyak orang tuh menahan nafas ya, akhirnya resmi berakhir imbang. Belanda dan Jepang harus puas berbagi poin pendengar setelah laga ditutup dengan skor 2-2. Drama sampai peluit panjang benar-benar tersaji ya, saat banyak yang mengira satu tim akan mengamankan kemenangan ya. Aduh, Anda kira-kira mikir yang mana nih akan membawa pulang kemenangan? Belanda kah atau Jepang? Wah, tadi kalau di auditorium Source the Pretest di RRI Amun itu kebanyakan fans Belanda ya, pada tegang mereka semua. Jadi keluarnya tuh tanpa bersuara loh. Oke pendengar, jadi saat banyak yang mengira satu tim akan mengamankan kemenangan, semangat pantang menyerah membuat hasil akhirnya berubah dan kedua tim sama-sama membawa pulang satu poin. Ya, sepak bola memang unik ya pendengar. Baru mau bilang sudah pasti menang, ternyata papan skor bilang tunggu dulu, ceritanya tuh belum selesai. Nah, kalau menurut Anda mendengar hasil imbang ini adil atau justru ada tim yang lebih pantas menang? Anda bisa kirim opini atau pendapat Anda di WhatsApp kami atau juga di live chat RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, Piala Dunia 2026 segera dimulai.
1: Dunia kembali bersiap menyambut pesta olahraga terbesar. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen biasa, edisi ke-23 ini menandai sejarah baru dengan menampilkan format baru. Untuk pertama kalinya, kemeriahan Piala Dunia akan tersebar di 3 negara raksasa, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tahun ini, jumlah peserta membengkak dari 32 menjadi 48 tim. Perubahan ini memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk unjuk gigi di panggung dunia. Total akan ada 104 pertandingan yang dimainkan selama 39 hari, menjadikannya Piala Dunia terpanjang dalam sejarah. Kick-off perdana turnamen akan dibuka secara resmi pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Tuan rumah Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan di Grup A sebagai laga pembuka. Sementara itu, partai final yang berlangsung pada 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New York, New Jersey.
0: Kalian bisa menikmati siaran audio Piala Dunia 2026 di mana saja dan kapan saja di seluruh Indonesia, melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

105,1 FM Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar dimanapun berada yang saat ini tuh sudah pada sibuk aja untuk memulai aktivitas. Ya, saran saya sih Anda tuh lebih awal begitu ya untuk ke tempat kerja, karena takutnya kalau fans Belanda udah pawai, walaupun draw ya. Fans Belanda udah pawai, Jerman sama Jepang akan ada kemacetan di ya titik-titik yang sering terjadi kemacetan begitu ya di beberapa titik. Jadi mendingan Anda tuh lebih awal untuk ke kantor deh. Takutnya kalau presensi udah kekunci gimana dong, hanya karena Anda kejebak macet gitu kan. Oke, pendengar, informasi berikut ini Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang sapa diakrab Gus Ipul menegaskan program sekolah rakyat ini tuh diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada di kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan ini tuh disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Pekanbaru pada minggu kemarin. Oke, jadi kalau merasa yang masih mampu untuk ngebiayain anak-anaknya, ya usahakan jangan daftar anaknya di sekolah rakyat gitu kan. Informasi berikutnya ini, pendengar, tidak hanya aksi para pesepak bola profesional yang mencuri perhatian pada Pesta Bola Dunia 2026 ini, namun seorang petugas polisi di Boston, Amerika Serikat juga melakukannya. Anda sudah lihat videonya belum? Wah, ini keren banget ya aksinya. Jadi melalui aksi juggling bola di depan para pendukung Pesta Bola Dunia 2026, dirinya tuh sukses membuat para pendukung yang menonton aksinya ikut bersorak. Keren ya. Aduh, jadi beliau tuh kreatif banget ya, tahu bener ya untuk FYP itu seperti apa. Baiklah pendengar, untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan kami, info cuaca, lalu lintas, harga pasar atau kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda, kami tunggu di line telepon 3834921, WhatsApp RRI Ambon, dan juga di live chat RRI, di live chat RRI gitu ya, untuk Anda yang saat ini streaming siaran kami di RRI Digital. Saya menyapa untuk yang ada di Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Kepulauan Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur. Silakan untuk yang mau berbagi informasi dengan kami, silakan aja. Harga cengkeh di sana berapa per kilonya? Emang masih ada cengkeh ya yang panen hingga saat ini? Saya bisa update kepada kami.

0: Bapak,
1: ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai m-banking, Nduk.
0: Nggih, bisa. Bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
0: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
0: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar

Sahabat FM 101, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Saatnya Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Tempat kita untuk bersama begitu berbagi pandangan tentang berbagai isu yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Nah, pendengar, belakangan ini publik kembali membicarakan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN yang direncanakan maupun berjalan di Maluku. Namun di sisi lain, muncul berbagai informasi bahwa beberapa proyek menghadapi tantangan. Nah, salah satunya soal ketersediaan dan pembebasan lahan. Ada yang berpendapat proyek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur. Tetapi ada juga masyarakat yang menyampaikan kekhawatiran terkait status tanah adat, hak kepemilikan lahan, hingga dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi. Nah, pagi ini kita akan dengar langsung suara dari masyarakat begitu ya. Menurut Anda, apakah persoalan lahan memang menjadi hambatan utama bagi pembangunan proyek-proyek besar di Maluku? Atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih dominan? Bagaimana kondisi real yang Anda lihat atau alami sendiri di lapangan? Anda bisa berbagi bersama kami di 383-4921 ya. Jadi pendengar, bagi yang tinggal di sekitar lokasi proyek, apakah sosialisasi sudah berjalan dengan baik? Apakah juga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Tentunya kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung. Silahkan telepon ke studio sekarang juga, atau bisa kirimkan pesan lewat WhatsApp. Sampaikan pendapat Anda berdasarkan pengalaman atau informasi yang diketahui. Kalau Anda memang tinggal di wilayah yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan, ya kami sangat ingin mendengar cerita dan juga kondisi real di lapangan, apa yang sebenarnya terjadi. Ada harapan, apa harapan masyarakat, apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah atau pihak terkait. Telepon sekarang, WhatsApp juga terbuka, karena suara dari lapangan seringkali memberikan gambaran yang lebih lengkap ya dibandingkan informasi.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, topik yang kami bahas di pagi ini nantinya juga akan dibahas lebih dalam begitu di aspirasi Maluku. Pembangunan itu penting tentunya, masyarakat juga berharap pada lapangan kerja baru, infrastruktur yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak atas tanah, terutama di wilayah yang memiliki ikatan adat dan sejarah panjang. Karena itu muncul pertanyaan bagaimana mencari titik temu antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Apakah komunikasi selama ini sudah berjalan baik? Apakah masyarakat juga merasa dilibatkan dalam setiap proses? Pagi ini saya ingin mendengar suara dari Anda, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, nelayan, petani, maupun siapa saja yang punya pandangan. Menurut Anda, apa solusi terbaik agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat? Lantas bagaimana seharusnya begitu pemerintah menjelaskan manfaat proyek kepada masyarakat? Tentunya banyak sekali pertanyaan yang timbul begitu ya. Apakah masyarakat perlu lebih dilebatkan sejak awal? Apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap proyek tersebut? Silakan telepon dan sampaikan pendapat Anda di 3834921 atau live chat RRI Digital dan juga di WhatsApp 081356245886. Untuk pembahasan selengkapnya tentunya jangan lupa untuk ikuti di aspirasi tepat pukul 8 dan pendengar kita jeda ya untuk mendengarkan satu lagu.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa proyek strategis nasional pendengar yang diharapkan itu mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Maluku. Disebut-sebut ini menghadapi berbagai tantangan. Nah, salah satunya ini persoalan lahan ya. Jadi ada yang mengatakan proses pembebasan lahan ini membutuhkan waktu panjang. Ada juga yang menyebut persoalan tanah adat, status kepemilikan hingga komunikasi antara pihak terkait dan masyarakat juga masih menjadi pekerjaan rumah. Ya, tentu kembali kita bertanya begitu ya, sebenarnya apa yang terjadi di lapangan? Apakah persoalan lahan memang menjadi hambatan utama atau ada faktor lain yang belum diketahui publik? Tentu saya mengundang Anda untuk bisa berbagi informasi dengan kami, untuk Anda yang mengetahui juga kondisi di lapangan. Jika Anda tinggal di sekitar lokasi pembangunan atau pernah mengikuti sosialisasi proyek, Anda bisa berbagi di line telepon atau WhatsApp, atau tinggalkan pesan Anda di live chat RRI Digital begitu ya. Tentunya kami ingin mendengar fakta, pengalaman, dan juga pandangan langsung dari Anda sebagai masyarakat. Nantinya juga topik yang sama akan dibahas di Aspirasi Maluku pukul 8. Sering ya pendengar, seringkali kondisi sebenarnya tuh hanya diketahui oleh masyarakat yang tinggal langsung di wilayah terdampak. Mungkin ada yang melihat peluang ekonomi, ada yang melihat ini sebagai tantangan, atau ada informasi yang belum banyak diketahui publik. Saya ingin mendengar langsung dari Anda, sampaikan pengalaman, harapan, atau masukan untuk pembangunan di Maluku. Yang penting disampaikan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pesan kepada pemerintah atau masyarakat terkait pembangunan besar di Maluku, apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Ya, karena pembangunan yang baik itu bukan hanya soal proyek yang selesai dibangun begitu ya, tetapi juga bagaimana masyarakat merasa didengar, dilibatkan, dan ikut merasakan manfaatnya. Dan pastikan nanti di aspirasi Maluku juga Anda ikuti dan bisa bertanya langsung kepada narasumber yang nantinya hadir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan kita sudah beranjak ke menit 13 dari pukul 8 begitu ya. Harusnya aspirasi Maluku sudah berjalan, namun sampai saat ini juga masih menanti kehadiran narasumber di studio begitu ya. Dan akan saat ini juga kami masih menanti, dan tentunya pendengar, prolog akan disampaikan oleh Bung Berce Minanlarat.
1: Kami masih tetap menantikan kedatangan narasumber kami, yaitu Kakanwil BPN Provinsi Maluku, Pak Bernardus Widyanarko, untuk nanti datang untuk kita membahas tentang topik PSN di Maluku, apakah terhambat akibat masalah lahan. Dan kita tahu kalau investasi di Maluku, memang masalah tanah atau masalah lahan menjadi hal yang paling penting. Dan ini menjadi, misalnya saja untuk PSN Blok Masela dan juga PSN Maluku Integrated Port yang nanti rencananya dilaksanakan di Tanimbar atau di Samlaki dan juga di Pulau Ambon, yaitu di negeri atau di Desa Wai dan juga Liang. Sampai dengan saat ini persoalan lahan belum sampai dengan 100%. Saya ambil misal saja di Kabupaten KKT, tim pembebasan lahan dan juga tim appraisal masih bekerja untuk bagaimana menata lahan-lahan di sana. Apakah semua itu tanah negara atau tanah adat atau hak ulayat masyarakat yang harus diketahui secara baik-baik dan didata dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari bisa menimbulkan persoalan di lapangan. Sedangkan untuk di negeri Wai, kami mendapat informasi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa telah membangun komunikasi dengan Raja Negeri Wai, Pak Deki Bakar Besi, untuk memastikan lahan ketika nanti proyek itu berjalan jangan sampai terhambat masalah tanah lagi. Nah, saudara, yang menarik adalah di KKT, yaitu di Desa Aler Matang. Di sana masyarakat mengklaim tanah mereka, tanah yang menjadi 663 hektar yang disiapkan untuk PT Inpex Blok Masela yang nanti akan beroperasi di sana, dan rencananya nanti groundbreaking-nya akan dilaksanakan apakah di akhir bulan ini. Tapi sampai dengan saat ini belum ada kepastian. Tapi yang paling pertama adalah penyiapan lahan itu yang paling penting, sehingga jangan sampai proyeknya berjalan lalu kemudian muncul lagi persoalan dan masyarakat menuntut hak-hak mereka untuk segera dilaksanakan. Dan ini hasil konfirmasi kami kepada pemerintah Provinsi Maluku bahwa dalam hal ini juru bicara gubernur Kasrul Selang, bahwa luas lahan 663 hektar yang disiapkan itu sebagian besar itulah merupakan tanah negara. Tapi muncul lagi komplain daripada masyarakat bahwa kami sudah tinggal di tanah-tanah itu, di atas lahan itu sudah sekian ratus tahun, dan saat ini merupakan titipan daripada orang tua atau moyang mereka, dan mereka menggarap sampai dengan saat ini. Nah, untuk mengetahui kejelasan ini, kami masih menunggu kedatangan Kakanwil BPN Provinsi Maluku untuk akan menjelaskan bagaimana mungkin tanah negara bisa menjadi hak ulayat masyarakat atau menjadi tanah adat. Ini harus dibahas dengan baik-baik dan harus diletakkan secara aturan sehingga jangan sampai menimbulkan masalah. Dan selain itu, kita bersyukur karena salah satunya yang sudah beroperasi di Maluku Tengah, yaitu proyek untuk PTPN untuk kelapa dalam, hilirisasi kelapa dalam yang sudah dilaksanakan di awal tahun ini, dan saat ini mulai berproses di sana. Kita berharap saja ke depan bisa memberikan dampak yang positif bagi Maluku ke depan. Nah, saudara, tiga proyek ini dan juga ada satu lagi tentang hilirisasi sagu di SBT itu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku di bawah kendali Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat untuk bagaimana menggerakkan sektor ekonomi. Dan ini jangan sampai kita mementingkan investasi di Provinsi Maluku tapi lagi-lagi tidak transparan dalam soal kepemilikan lahan dan juga yang lain-lain. Nah, hal terakhir yang menjadi respon masyarakat misalnya saja tentang aksi demo di Pulau Buru, yaitu di Gunung Botak. Terjadi demo berulang-ulang, bahkan penertiban dilakukan oleh pemerintah provinsi berulang-ulang, tapi nyata-nyatanya aksi penambangan ilegal tetap berjalan. Ini yang diharapkan bisa dapat ditangani oleh pemerintah Provinsi Maluku. Nah, sebagaimana yang kami konfirmasikan kepada juru bicara Gubernur Maluku, Pak Kasrul Selang, mengatakan bahwa Untuk Kabupaten KKT yaitu di Desa Ler Matang, untuk Pulau Nustual itu sudah dilakukan saat ini di berproses, bahkan masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tentang pulau itu. Sedangkan untuk di Desa Ler Matang yang menjadi pusat beroperasinya PT Inpex Masela, itu sampai dengan saat ini untuk lahannya masih berjalan dan kita harapkan mudah-mudahan saja itu bisa dapat dituntaskan sehingga kemudian hari tidak menjadi polemik di masyarakat. Nah, beberapa waktu lalu kami mengundang beberapa tokoh dari Kabupaten KKT dan hadir di studio untuk bagaimana menjelaskan dan menuntut hak-hak mereka. Janji-janji yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan difasilitasi oleh pemerintah, mereka minta menuntut agar segera dilaksanakan dan konfirmasi kami dengan pemerintah Kabupaten KKT, beberapa sudah berjalan dan saat ini masih berproses. Mudah-mudahan saja bisa dapat terselesaikan dengan baik, ditangani dengan baik. Dan kemudian untuk lahan di desa Ler Matang itu bisa dilaksanakan dengan baik juga dan jangan sampai menimbulkan persoalan pada saat nanti groundbreaking dilaksanakan di mana dihadiri oleh gubernur ataupun dari kementerian SDM lalu muncul lagi aksi demo untuk terkesan menghambat proyek itu. Ini yang menjadi harapan dan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku dan juga ketegasan daripada BPN. Satu catatan yang kami bagikan kepada Anda di pagi ini saudara bahwa beberapa yang diklaim oleh sebagai tanah negara tapi beberapa sudah menjadi sertifikat. Ini menjadi tanda tanya. Mengapa sampai ini lahan negara tapi lagi-lagi menjadi sertifikat? Nah, apakah lahan warga atau hak ulayat adat lalu diklaim sebagai tanah negara? Ini yang mestinya menjadi catatan dan kami masih menunggu kedatangan Kakanwil BPN Provinsi Maluku. Sampai dengan saat ini belum tiba di studio dan tetap kami menunggu. Untuk kelanjutannya kami tetap mengharapkan dan tim saya masih bekerja untuk menghubungi narasumber kami. Mudah-mudahan bisa dapat memberikan kejelasan terhadap lahan-lahan PSN di Provinsi Maluku. Karena mungkin ini yang kita dalam proses untuk pembukaan di saat ini, tapi nanti kita menunggu apakah nanti datang atau tidak. Tim saya masih bekerja, saudara. Dan nantinya kami akan membuka line telepon bagi Anda di nomor kontak kami yang nanti bisa Anda menyambungkan untuk bisa nanti dijawab kalau memang waktunya kami menyelenggarakan tentang dialog aspirasi Maluku ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, untuk sebagaimana yang kami bahas tadi, terutama kita sedikit fokus kepada blok migas Masela. Apakah memang proyek ini akan berlangsung dan nilai investasi yang dilaksanakan ini cukup besar, saudara-saudara, dan bisa saja harapan pemerintah Provinsi Maluku yaitu bisa meningkatkan ekonomi daripada masyarakat di Maluku. Tidak saja itu, kontribusi proyek blok migas Masela ini jauh cukup penting dan bisa dapat memberikan aspek lain atau dampak positif lain kepada masyarakat. Jadi bukan saja penyerapan tenaga kerja yang begitu banyak, tetapi juga ada aspek lain yang bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sana, bahkan juga di Maluku. Bisa saja partisipasi interest atau PAI 10% yang diperjuangkan sampai dengan saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda dan hasil konfirmasi kami kepada Maluku Energi yang dikomandani atau diawaki oleh Sam Latukonsina, bahwa itu sudah sampai dengan tahapan yang bisa dapat memberikan jaminan bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk mendapatkan partisipasi interest terhadap pengelolaan blok migas Masela. Tidak saja itu, misalnya saja ada hal lainnya, misalnya saja untuk para petani bisa dapat menjual hasil-hasil perkebunan atau hasil pertaniannya di sana, dan juga mereka yang usaha di bidang rumah makan, bahkan sampai pada laundry pun itu memberikan dampak yang besar. Karena ini nanti masuknya ribuan tenaga kerja yang bisa memberikan dampak positif. Tapi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga mengantisipasi dampak-dampak lain yang tidak diharapkan. Misalnya saja tentang hak adat ataupun budaya di sana jangan sampai tergerus dengan masuknya begitu banyak tenaga kerja asing. Bahkan mungkin juga bisa saja terjadi kejahatan-kejahatan lain yang terjadi. Kita bisa berkaca di Maluku Utara. Di sana juga terjadi beberapa hal yang menjadi memusingkan pemerintah daerah di sana. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Provinsi Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar, dan masyarakat dalam hal ini pemerintah dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda bisa membangun koordinasi yang kuat untuk menjaga wilayah itu sehingga bebas dari atau meminimal tindakan-tindakan yang bisa saja mencederai masyarakat di sana dan juga mencederai tenaga kerja yang datang untuk bekerja di sana. Tentang kesiapan tenaga kerja kita, hasil konfirmasi kami dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, itu mereka menjamin dan mereka sudah siapkan beberapa bahkan vokasi-vokasi, pendidikan vokasi maksud kami, yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku dengan Dinas Ketenagakerjaan KKT telah dilaksanakan. Bahkan tidak saja itu, perguruan-perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah kejuruan juga telah mempersiapkan lulusan-lulusan mereka untuk nantinya bisa dapat bekerja di Blok Migas Masela ataupun di Maluku Integrated Port. Itu sudah mulai dilaksanakan. Dan saat ini masih berproses, kita berharap saja angka tenaga kerja atau angka pengangguran bisa dapat diturunkan oleh pemerintah melalui PSN-PSN di Provinsi Maluku dan juga dapat meningkatkan menekan angka kemiskinan di provinsi ini, saudara-saudara. Tapi kita lihat apakah nanti kerja-kerja daripada pemerintah provinsi dan kabupaten itu akan berjalan dengan baik. Nanti waktunya juga kita bisa dapat melihat bagaimana dampak PSN-PSN atau program strategis nasional ini kepada warga atau kepada masyarakat di Provinsi Maluku. Nah, sampai dengan saat ini sudah pukul 08.25 menit. Kami masih menunggu kedatangan Kak Kanwil, tapi belum ada tanda-tanda. Nanti kami informasikan lebih lanjut kepada Anda. Kita ke Gama dulu. Gama, silakan.
0: Baik, pendengar, Anda baru saja mendapatkan sedikit informasi ya dari prolognya Bung Berjeng di saat ini 25 menit dari pukul 8. Tentunya kami masih menanti kehadiran narasumber di pagi ini untuk membahas topik yang sudah kami sampaikan di awal begitu ya. Dan nantinya di pukul 9 juga pendengar kami ajak Anda untuk ikuti berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Dan untuk diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pihak terkait telah menata batas areal seluas 662 hektar yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Desa Lermatang, yaitu di bagian Yamdena Selatan. Nah, lalu bagaimana perkembangan lahan blok masela sampai dengan saat ini? Dan untuk sebagaimana yang tadi kami buka tadi untuk Anda, untuk penyediaan dan penataan lahan di KKT terus dikejar untuk mempercepat pembangunan proyek lapangan abadi blok masela. Dan beberapa poin utama terkait dengan status lahan saat ini kami bisa menjelaskan atau kami bisa sampaikan informasi bagi Anda bahwa pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten KKT bersama dengan PT Inpex Masela dan SKK Migas telah memfasilitasi tata batas areal pelepasan kawasan hutan untuk fasilitas seluas 662 hektar di Desa Matakus atau di Pulau Yamdena. Nah, bagaimana dengan dukungan dan dinamika sosialnya? Pemerintah Kabupaten KKT telah mendorong percepatan penyediaan lahan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, proses survei dan pembebasan lahan setempat menghadapi dinamika protes dari warga sebagaimana yang kami sampaikan kepada Anda pendengar, seperti warga di Desa Lermatang yang kami sebutkan tadi. Mereka itu menuntut sebuah tindakan transparansi dan komunikasi yang lebih luas, lebih baik, dan tahapan survei dan penilaian harga lahan. Ini sangat penting karena sebagaimana kami sebutkan tadi di Pulau Nustual, itu pemerintah atau pihak perusahaan hanya membayar Rp350.000 per kantimeter. Ya, ini menurut warga itu sangat, jangan sampai itu terjadi lagi di warga di Desa Lermatang, jangan sampai itu terjadi. Lalu bagaimana dengan target operasinya? Dengan percepatan penataan lahan yang ada, proyek raksasa bernilai miliaran dolar Amerika Serikat ini ditargetkan mulai berproduksi pada tahun 2029 mendatang. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, komunikasi kami dengan pemerintah provinsi dalam hal ini melalui juru bicara Gubernur Maluku Kasrul Selang yang juga asisten 2 Sekda Maluku mengatakan bahwa tahapan-tahapan itu telah dibentuk tim dan tim sudah beberapa kali turun di Desa Yamdena atau Kepulauan Tanimbar untuk berbicara langsung, berkomunikasi, sosialisasi dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait, pihak yang berkepentingan di sana. Dan nantinya pembahasan tentang lahan yang ada di sana tetap mengikuti tata aturan yang ada. Dan ini menjadi hal yang penting. Nah, kita tahu bahwa ketika pertemuan Bupati KKT dengan beberapa kepala daerah bersama dengan Gubernur Maluku dan juga dari pemerintah pusat beberapa waktu lalu, juga Bupati KKT Ricky Jaurisa memperjuangkan tentang hak warganya di Pulau Nustual dan juga di Pulau Lermatang, dan itu mendapat tanggapan serius daripada pemerintah provinsi. Dan ini nantinya dilakukan dengan baik sehingga jangan sampai kemudian hari menimbulkan persoalan. Nah, menurut Bupati Ricky Jaurisa bahwa apapun yang ada kepentingan nasional atau kepentingan, walaupun ini proyek strategis nasional PSN dalam hal ini, tapi hak warga jangan sampai diabaikan. Karena beberapa kali masyarakat datang untuk melakukan komplain kepada pemerintah Kabupaten KKT untuk jangan menutup mata. Bahkan lagi-lagi bukan saja komplain, tapi ada juga sumpah serapa caci makian juga berkembang di sana. Dan menurut Bupati itu adalah bagian kami yang harus kami laksanakan. Dan jangan sampai terjadi lagi ketika sosialisasi, ketika keterbukaan itu dilakukan dengan baik, maka masyarakat akan semakin memahami bagaimana upaya-upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam hal ini investor untuk pembebasan lahan. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Dan ini yang disuarakan oleh Bupati KKT Ricky Jaurisa. Nah, terhadap 662 hektar ini, saudara pendengar, ini sampai dengan saat ini 100% bukan kami mendapat informasi bahwa belum siap dilepas semuanya. Karena dengan adanya masyarakat yang mempertahankan lahan-lahan mereka itu harus dibicarakan dengan baik-baik sehingga ada kesepakatan antara pemerintah pusat bersama dengan pihak investor dalam hal ini PT Blok Migas Masela atau PT Inpex dan juga bersama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini cukup penting sehingga warga di Desa Ler Matang tidak lagi menuntut untuk harus gini atau gitu, tetapi di atas dasar sosialisasi dan transparansi dalam komunikasi yang lebih baik dalam tahapan survei dan penilaian harga, maksud kami harga lahan, itu menjadi kesepakatan bersama. Artinya tidak membebani pihak perusahaan dan tidak merugikan masyarakat, itu yang menjadi komunikasi intens antara tim pembebasan lahan yang dibentuk pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan pemerintah Kabupaten KKT. Ini yang kami bisa bagikan bagi Anda dan sampai dengan sudah pukul 38 menit dari jam 8 kami menunggu kedatangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku belum juga datang memenuhi undangan sehingga kami harus mengakhiri aspirasi Maluku di pagi ini dan ini merupakan prolog saya sebagai penanggung jawab daripada dialog di pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda pendengar. Kami akan mengupayakan untuk menghadirkan narasumber-narasumber lain terkait dengan topik ini yaitu pembebasan lahan untuk Blok Migas Masela. Mudah-mudahan saja tim dari pemerintah provinsi bisa kami bisa hadirkan untuk bisa dapat berdialog. Tapi waktu dan tanggal kepastiannya kami belum bisa umumkan bagi Anda. Tapi nanti tetap kami akan upayakan. Itu saja yang bisa kami bagikan bagi Anda di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca di saat ini. Gama, silakan bagi Anda.
1: Baik, pendengar 39 menit saat ini dari pukul 8 kami kembali mengajak Anda untuk menikmati beberapa pilihan lagu dan nantinya di pukul 9 kami ajak Anda kembali untuk ikuti berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM, satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Ada kabar dari Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kertanegara pada Minggu malam. Pertemuan itu dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, ada juga Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kemudian Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Ini terlihat dalam unggahan di Instagram Sekretaris @Sekretaris Kabinet. Mereka tuh tampak duduk ya, satu meja berbentuk bundaran. Apa yang mereka bahas begitu pendengar di kediaman Presiden pada malam hari itu?

0: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?
1: Pendengar Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani kesepakatan mengakhiri perang di Timur Tengah. Waduh, ini kabar baik benar ya. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Donald Trump melalui pernyataan di media sosial miliknya. Trump mengatakan ia telah memerintahkan pencabutan segala blokade oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Ya, jadi kapal-kapal dunia menyalakan mesin mereka begitu ya. Biarkan minyak mengalir, itu yang disampaikan oleh Trump. Jadi dia mengizinkan ya pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Itu yang ditulis oleh Trump. Dan beberapa jam sebelumnya juga Trump sempat mengatakan bahwa kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran ini bisa diselesaikan dengan cepat secara resmi. Ya, tentunya Amerika Serikat dan Iran yang akhirnya resmi akhir perang ini tuh yang ditunggu-tunggu begitu ya oleh dunia sih. Dan sesaat lagi pendengar kita akan ikuti berita sentral dari Pro3 Jakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.
1: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.